HUT TNI mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur. Nah, tema ini menegaskan pentingnya kebersamaan TNI dan rakyat dalam menjaga kedaulatan serta mewujudkan cita-cita bangsa. Yaps, buat teman Pro 2 di usia ke-81 tahun ya TNI semakin proporsional, solid dan selalu hadir ya untuk menjaga keamanan serta kedaulatan Indonesia. Dirgahayu TNI ke-81, TNI kuat bersama rakyat ya. Dan tentunya selamat hari TNI untuk semua pasukan ya, baik di darat, laut dan udara. Oke, buat teman Pro 2, informasi tentunya bisa kamu pantengin melalui rri.go.id secara detail seperti apa susunan acara HUT ke-81 TNI ya, bisa kamu update melalui rri.go.id. Oke, buat teman Pro 2, jangan kemana karena bakal ada informasi-informasi nasional yang akan hadir ya menemani teman Pro 2 untuk pagi ini. Tetap enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Cangya, cuanen, nendom, game. Random game, game start.
2: Oke, kembali bersama Evidis pada teman pro 2. Ya, siapa nih ya kalau lihat bambu langsung kepikiran suasana pedesaan. Ya, ternyata teman pro 2, bambu bukan cuma dimanfaatkan untuk kerajinan atau bahan bangunan ya. Pasar produk berbasis bambu dunia diproyeksikan terus berkembang dari sekitar 74 miliar dolar Amerika Serikat pada 2024 ini sekarang menjadi 118,3 miliar dolar Amerika Serikat pada 2034. Ya, kawasan Asia Pasifik menjadi pasar terbesar dan kabar baiknya Indonesia punya peluang besar karena kita memiliki sumber daya bambu yang melimpah dan beragam. Jadi saat ini Indonesia memang baru masuk 12 besar

eksportir produk bambu dunia dengan pangsa sekitar 0,9%. Artinya masih terbuka ruang yang besar untuk meningkatkan daya saing industri bambu nasional. Bahkan nomor 2, bambu juga mulai dikembangkan sebagai material konstruksi termasuk ya untuk rumah sederhana dan bangunan modular. Jadi teman pro 2, bambu juga ya yang selama ini mungkin kita anggap sederhana ternyata punya potensi ekonomi yang luar biasa ya, dari alam Indonesia untuk peluang masa depan. Dan tetap bareng Evi di Spada ya. Selamat pagi teman pro 2. Jangan kemana ya, buat teman pro 2, Evi punya koleksi lagu buat kamu pagi ini yang bikin tambah moodnya, tambah semangat di awal minggu, juga di awal bulan teman pro 2 ya. Dan enjoy sebelum informasi terkait info cuaca pukul 7.30 ya. Evi hadirkan lagu berikut ini. Enjoy.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan RRI Digital.

0: Oke, buat teman Produa, selamat pagi. Terima kasih untuk kamu yang masih stay tune di Produa Air, teman terbaik kamu. Dan Epi mau ajak teman Produa untuk mengikuti acara selanjutnya di Info Caca. Enjoy.
1: Hada, selamat pagi teman Produa. 99,2 FM Produa RRI Ranai, teman terbaik kamu.
0: Kembali di Info Cuaca selamat pagi, khususnya Epi menyapa pagi ini pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 ya, hadir kembali untuk memberikan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini edisi Senin 5 Oktober 2026. Tentunya informasi ini akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Natuna. Dan sudah tersambung pagi ini teman Pro 2 ada Procaster Alfi. Halo, selamat pagi Alfi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, selamat hari Senin ya Alfi.
2: Iya, selamat hari Senin dan selamat bekerja Kak.
0: Iya, dan hari ini 5 Oktober ya. Dan hari ini kita juga mengucapkan ya untuk yang selalu mengamankan baik di udara, di darat dan laut ya. 5 Oktober itu di mana hari memperingati hari jadi ke-81 ya Tentara Nasional Indonesia kita ya. Untuk TNI ya. Semoga untuk teman-teman kita yang mengamankan ya tiga elemen ya diberikan semangat terus ya. Oke, Alfi, pagi ini cuaca terpantau cerah berawan ya, khusus pagi ini dari studio Pro 2. Kalau untuk daerah Puak sendiri gimana nih ya?
2: Iya, sama Mbak. Jadi di sini juga cerah berawan.
0: Iya, oke. Dan terkadang ya, meskipun dekat sekali jaraknya, kadang cuaca juga bisa berubah ya teman Pro 2 ya. Di Batu Kapal hujan lebat, kadang di Sepompang panas. Nah itu, walaupun jaraknya cukup dekat ya, tapi cuacanya bisa berbeda. Apakah siang, sore, malam ya cuacanya sepagi ini? Langsung saya info cuaca bersama Procaster Alfi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Rana yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi wilayah Kabupaten Natuna, Senin 5 Oktober 2026. Kelembapan udara lapisan atas di wilayah Natuna yang cenderung kering, kurang mendukung potensi pertumbuhan awan-awan hujan. Cuaca hari ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi berawan. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan, karena potensi lahan di wilayah Natuna dalam kondisi mudah terbakar akibat adanya fenomena El Nino dengan kategori sangat kuat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @info_bmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali untuk update info cuaca untuk hari ini, Alfi. Dan sebelum akhir kebersamaan kita, mungkin ada yang ingin disapa atau kata-kata hari ini?
2: Oke, boleh Kak.
0: Iya.
2: Percayalah pada proses, tidak semua pertumbuhan itu terlihat, tetapi bukan berarti tidak terjadi.
0: Oke, luar biasa sekali. Semoga termotivasi buat pendengar dan juga teman Produa yang sudah mendengarkan kata-kata dari Alfi ya, kursnya pagi ini. Terima kasih Alfi.
2: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi dan selamat bertugas. Baik, pendengar Pro 1 dan teman Pro 2, ya, Epi akhiri dulu kebersamaan kita info cuaca. Bisa besok pagi ya, kamu bisa update setiap paginya dari Senin hingga Minggu ya pukul 7.30. Jumpa lagi dan selamat beraktivitas.
1: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
3: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
4: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
5: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
6: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
7: Hi, love you, Sissy. Never worried about boyfriends at all.

Oke, terima kasih teman-teman Temen Pro 2 yang masih setia terus bersama Evi ya, menemani kamu Temen Pro 2 ya. Bakal ada lagu-lagu dan juga informasi menarik yang akan kita bahas pagi ini ya. Tapi sebelumnya ya, inilah lagu-lagu pilihan untuk Temen Pro 2.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma,

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: 92 FM, teman terbaik kamu. Hai, jumpa lagi di Spada. Pagi ini Epi gak sendiri ya, karena setiap pagi insya Allah kalau di Spada tetap ada duo ya. Ayo, selamat pagi Kalan.
1: Iya, selamat pagi. Kalau tinggi suaranya kenapa?
0: Iya, udah aman.
1: Udah aman ya, ya.
0: Pagi ini sepertinya ceria.
1: Iya dong, karena kan
0: Awal bulan,
1: terus cuaca juga bagus.
0: Iya, alhamdulillah ya, kan? Ya, kita sudah tidak diselimuti oleh kabut asap.
1: Benar-benar. Soalnya kan kemarin, aduh, kabut asap sampai beberapa sekolah di BDR.
0: Iya.
1: Ya kan? Biasa iya. Kalau BDR itu paling repot ibunya.
0: Iya, karena setiap hari jadi sumala, katanya banyak caption ya.
1: Benar-benar.
0: Ibu-ibu jadi sumala. Tahu sumala kan, Lan?
1: Apa tuh?
0: Nggak tahu dia sumala. Itu hantu.
1: Jadi hantu ya?
0: Jadi hantu katanya ya.
1: Tapi emang iya, soalnya ya mungkin orang tua kan taunya anaknya sekolah, belajar di sekolah sama gurunya, dengan DPR.
0: Yeah.
1: Ini kan jadi apa kayak pengganti guru gitu ya kan?
0: Iya, makanya nggak gampang jadi seorang guru ya kan.
1: Aduh,
0: jadi kita berterima kasih dong sama guru-guru kita. Terima kasih buat bapak ibu guru ya.
1: Betul.
0: Makanya dibilang pahlawan tanpa jasa ya. Oke, untuk pagi ini Kak Erlan ya, kita akan membahas ya seputar kesehatan.
1: Apa
0: ya
1: cil?
0: Ada yang pagi-pagi udah ngerasa lelah, ngerasa capek, lemes ya, bangun tidur Kak Erlan itu lemes atau bersemangat?
1: Biasanya kalau habis bangun tidur emang loyo, lemes gitu ya. Malas, pokoknya malas, inilah cuci muka juga malas kadang.
0: Mager ya.
1: Mager.
0: Nah, jadi kita bakal bahas nih ya, kenali tubuh teman Pro 2 kalau butuh istirahat. Ya.
1: Oh iya.
0: Nama juga kita ya, tuntutan kehidupan itu banyak. Ya.
1: Banyak ya.
0: Banyak, ini itu ya,
1: harus
0: kita kejar ya. Ya duniawi lah ya Kak Erlan ya.
1: Betul.
0: Ya karena kita kalau mau sarapan pasti perlu duit dong.
1: Iya dong. Kalau apa-apa itu apalagi selain di rumah ya, itu pasti pakai duit.
0: Bener ya.
1: Iya kan?
0: Jangan bilang kentut itu gratis. Enggak. Kita kentut itu butuh makanan, harus ada gas yang kita ciptakan ya kan?
1: Kita masukkan ke dalam tubuh kita.
0: Iya.
1: Baru keluar anginnya.
0: Iya kan? Cocok nggak Martina tuh?
1: Tapi lebih cepatnya lagi kalau
0: kentut tuh butuh biaya.
1: Kalau dapat itu lebih cepat itu kentutnya kita makan cempedak.
0: Iya. Kol juga sih, Wak.
1: Kol juga ya?
0: Iya. Aroma telur sama kol.
1: Waduh.
0: Perpaduan yang luar biasa.
1: Itu sampai itu sampai tembus ke langit ketujuh itu.
0: Iya. Jadi setiap orang itu memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Kak Erlan tuh ya double job. Iya.
1: Kalau aku enggak sih. Aku lebih menyibukkan diri sebenarnya.
0: Biar kelihatan waras gitu ya,
1: iya,
0: biar
1: supaya kelihatan
0: manusiawi.
1: Manusianya supaya kelihatan bertanggung jawab begitu kepada keluarga.
0: Oh, luar biasa loh kita tanggung jawab ya.
1: Iya.
0: Idaman semua orang ini. Jadi sibuk ya, seperti bahas tadi tuntutan pekerjaan.
1: Betul.
0: Ya sekolah, kuliah dan sebagainya ini pasti melelahkan. Jadi kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus tanpa batas waktu nih ya. Seharusnya siang Karlan tuh istirahat, tapi harus kerja. Ya malam juga kerja lagi ya, atau aktivitas yang lainnya. Nah, ini akan berdampak buruk buat kesehatan kita.
1: Oh gitu.
0: Iya, karena tubuh kita mengalami kelelahan yang berdampak pada produktivitas. Jadi istirahat ini adalah yang tidak melakukan kegiatan yang berat ya. Jadi istirahat benar-benar tidak melakukan kegiatan yang berat, karena kelelahan yang dimaksud ini bukan kelelahan mental ya. Jadi ini banyak yang sering dialami orang juga ya. Dan apabila kelelahan tidak dibatasi atau diatasi ya, jadi muncul berbagai masalah yang timbul. Nah, seperti apa nih Kak Erlan ya?
1: Oke.
0: Nah, karena kita akses dari Kemenkes nih ya. Iya, seperti apa nih Kak Erlan ya, tanda-tanda tubuh Kak Erlan tuh harus istirahat?
1: Iya. Ada beberapa tanda tubuh waktu istirahat ya. Yang pertama yaitu nyeri otot nih Kak Evi. yang mana nyeri otot ini sering muncul nih apabila tidak melakukan pemanasan saat berolahraga. Namun, apabila nyeri otot tersebut selama 2 hari tak kunjung hilang, itu berarti tubuh benar-benar butuh waktu istirahat dan ingin berhenti sejenak dari rutinitas beberapa hari.
0: Iya kan? Jadi benar harus istirahat dulu ya. Kita habis makannya cuma ngunyah-ngunyah ya harus istirahat.
1: Betul.
0: Istirahat dulu sebentar baru aktivitas lagi.
1: Benar, gigi aja butuh istirahat. Pernah enggak sih kalau KFP itu merasakan contohnya makan kacang. Ya kan? Itu kayaknya
0: pegel
1: ya.
0: Iya.
1: Gigi aja juga tahu pandai pegel ya.
0: Iya benar sih ya. Karena ada syaratnya kan rannya ya. Jadi ngerasain
1: butuh istirahat juga. Terus apa lagi tuh?
0: Oh iya, nah selain nyeri otot yang Kak Ran share tadi, jadi perubahan suasana hati dan kelelahan ini adalah tanda tubuh perlu istirahat. Jadi berubah moodnya, yang tadinya oke-oke aja kok udah merengut gitu ya.
1: Betul.
0: Udah cemberut ya.
1: Iya,
0: jadi
1: iya.
0: Tubuh mengalami kelelahan ya biasa mempengaruhi emosi seseorang. Jadi menjadi lebih sensitif, mudah marah dan mudah menangis.
1: Oh iya iya.
0: Karena capek ya itu jadi bawaannya ke mental ya. Nah, kita lapar aja nih peneliti juga mengatakan ya kalau kita lapar aja bisa jadi emosi apalagi
1: betul.
0: Capek.
1: Lapar orang yang tadi itu tabah beriman. Kalau kebawaan lapar itu nggak ada imannya.
0: Iya, double lagi.
1: Iya.
0: Capek.
1: Capek, lapar
0: capek.
1: Pikiran, ya kan? Nggak ada yang memperhatiin.
0: Aduh, ya.
1: Butuh kasih sayang. Makan udah seminggu nggak makan, ya kan?
0: Meriang.
1: Meriang lagi, banyak lah.
0: Iya, jadi teman-teman harus capek. Istirahat itu bukan berarti berhenti.
1: Betul.
0: Ya, tapi rehat sejenak teman berdua dari aktivitas kamu ya. Nah, betul. Lanjut ke Alan.
1: Nah, kemudian ini badan terasa kaku di KFV.
0: Seperti apa kakunya ini?
1: Yang mana tubuh yang kaku juga biasa menjadi tanda kelelahan dan butuh istirahat. Tubuh kaku disebabkan oleh aktivitas fisik yang dilakukan berulang-ulang tanpa jeda. Contohnya ini nih, biasanya orang yang kerja bangunan nih, kan kerja, apalagi ngejar target, lembur ya, ngecor biasanya,
0: malam-malam.
1: Terus kalau dihentikan, nanti semennya ini beku.
0: Rugi
1: lagi.
0: Jadi kerja target.
1: Betul.
0: Jadi tenaga double ya dikeluarkan. Nah, sekalinya kamu istirahat, tubuh langsung drop.
1: Yeah. Betul. Iya kan?
0: Iya.
1: Kan diporos tenaganya ya kan? Pas lagi jam istirahat kaku ya kan? Tidak berdaya.
0: Tidak berdaya. Jadi hati-hati sama juga kita olahraga ya Karlan.
1: Oh, iya.
0: Kalau terlalu ekstra gitu kan ini bahaya juga buat jantung kita ya.
1: Jangan berlebihan lah ya.
0: Iya, jangan berlebihan lah ya. Kadang teman-teman yang punya target nih ya olahraga entah dari berat badan atau otot. Jadi kejar gitu ya pakai obat yang menghilangkan lelah gitu ya. Nah, ini bahaya karena kita kalau pakai obat itu ke Arlan ya, ini dengar cerita teman ya. Kalau kita pakai obat itu kita enggak ngerasa terlalu capek dengan olahraga.
1: Iya. Padahal tak bagus juga ya buat kesehatan.
0: Iya, enggak bagus. Iya, karena kita enggak ngerasa capek, tapi tubuh kita sebenarnya udah capek.
1: Tuh,
0: nah,
1: ya,
0: itu yang bahaya, ngeri banget kan.
1: Ngeri,
0: jadi badan bisa kaku
1: ya.
0: Loh.
1: Bisa kaku kan?
0: Kaku dan
1: takutnya nanti
0: bahaya.
1: Oh, iya. Urat-uratnya tegang, gak mau lagi berfungsi.
0: Iya, mending urat. Kalau isi kepala,
1: iya
0: aku,
1: kan?
0: Iya
1: kan? Oh, bahaya ya.
0: Iya, jadi semua
1: bisa
0: itu
1: ada
0: butuh istirahat.
1: Pemecah pembuluh darah.
0: Iya,
1: kan?
0: Banyak nih ya. Nah, kemudian juga buat teman-teman pelajar, terlalu ekstra juga gak baik ya. Karena sulit berkonsentrasi. Sama, kita kerja juga ya. Apalagi kamu tuh harus main angka-angka.
1: Betul.
0: Ya. Terus data-data.
1: Iya.
0: Nah, jadi mulai sulit berkonsentrasi, begitu tanda bahwa tubuh kamu kelelahan dan perlu istirahat. Jadi kalau memang udah ditentuin tuh jam istirahat, ya waktunya
1: ya, istirahat tidur.
0: Iya. 10 menit aja nggak apa-apa, Kak Alan ya.
1: Gak apa-apa
0: tidur, Kak Tina ya tidur.
1: Betul.
0: Istirahat, jangan paksakan tubuh kamu.
1: Iya.
0: Walaupun kita butuh asupan ya buat
1: beli,
0: jadi kita ngerja target.
1: Walaupun banyak
0: aja.
1: Tuntutan, tapi kita butuh istirahat.
0: Iya.
1: Ya, kan?
0: robot aja harus di-charger.
1: Betul,
0: ya.
1: Robot aja perlu di-charge.
0: Iya,
1: ya kan? Apalagi manusia. Kalau manusia ini kalau gak dikasih makan, kalau gak kasih istirahat, ya KO lah.
0: Iya, KO, bahaya, bisa kaku, kata Kak Erlan tadi.
1: Iya, bisa kaku ya kan. Bisa-bisa stroke.
0: Oke, okay. Nah kita lanjut satu lagu dulu ke Arwan sebelum kita kembali.
1: Karena aku harus kembali.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Karena Kak Arwan ini banyak job hari ini.
1: Banyak. Cau cek. Gak ada.
0: Oke. Okay. Akhirnya kalau gitu jangan kemana buat teman Pro 2. Setelah lagu ini kami akan kembali tetap di Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, lagu dari Marian Jola bersama Rai Putra ya, Kawin Lari. Dan punya buat teman pro 2 menemani kamu pagi ini masih sama aku.
1: Dan aku Harlan Kasman.
0: Kamu jadi bisu kawan aku.
1: Iya, kamu juga sih.
0: Aku kirain belum dipencet teman pro 2.
1: Kayak beruk aja aku.
0: Oke deh, teman produk kita masih membahas ya bagaimana mengenali tanda tubuh kamu butuh istirahat. Tadi kita udah bahas ya, Kak Arlan ya, nyeri otot, terus merasa lemes dan lelah, badan terasa kaku, sulit konsentrasi. Nah selanjutnya nih, apa Kak Arlan ya tanda-tandanya tubuh kamu butuh istirahat?
1: Banyak sebenarnya. Tadi kan sulit berkonsentrasi, sering sakit.
0: Oke.
1: Biasanya kan contohnya kalau orang yang sering melakukan aktivitas nggak sadar diri,
0: iya,
1: gitu ya kan.
0: Terlalu obses ya.
1: Jadi
0: terobsesi.
1: Benar, mudah pilek, mudah batuk, demam. Tuh.
0: Ini tanda butuh istirahat.
1: Betul. Itu pun bisa menandakan bahwa tubuh sedang mengalami penurunan imunitas dan perlu istirahat. Jadi selain mengkonsumsi obat dan makanan bergizi, tingkatkan juga kualitas tidur.
0: Iya, walaupun obat sekantung gede kamu minum, kalau kurang istirahat ya percuma juga. Makanya Kak Arlan jangan heran ya, kok ngantuk ya habis minum obat. Karena memang obat itu biar kita istirahat, jadi ada rasa ngantuknya. Jadi kita kan nggak beraktivitas, jadi obatnya bekerja.
1: Betul.
0: Imun pun bertambah ya kalau kita beristirahat.
1: Iya, tapi kalau teman pro 2 batuk, pileknya nggak henti-henti, bisa diperiksakan ke dokter.
0: Betul sekali ya, karena pada dasarnya ya seminggu aja kalau misalnya batuk pilek kita nggak berhenti itu harus dicek ke tenaga medis ya, ke kesehatan.
1: Betul.
0: Nah ya juga. Oke, nah selain sering sakit juga bisa mulai gangguan tidur. Iya. Jadi merasa sangat lelah tetapi tidak dapat tertidur. Nah ini merupakan salah satu tanda tubuh perlu istirahat. Ya.
1: Betul.
0: Kenapa bisa? Nah, perasaan lelah yang berlebih ini bisa membuat kualitas tidur tidak baik, bahkan sulit tertidur. Nah, ini terjadi karena beban pikiran teman pro 2 yang dirasakan itu membuat secara tidak sadar merasa khawatir. Jadi kondisi ini akan membangunkan tidur sehingga semakin menguras tenaga kamu dan pikiran yang sudah kelelahan. Jadi Kak Arlan ya, jangan terlalu banyak pikiran.
1: Betul,
0: ya.
1: Jangan terlalu banyak pikiran, jangan terlalu banyak masalah.
0: Iya.
1: Kalau dapat carilah masalah.
0: Ya, jangan terlalu sibuk dengan masalahnya, tapi
1: betul,
0: kita harus nyari jalan keluar ya permasalahan kita. Jadi satu-satu pelan-pelan kita selesaiin ya. Nah, biar kita juga tidak merasa lelah baik mental ya, ataupun fisik kita, biar nggak terjadi ya ataupun mengalami gangguan tidur. Oke, jadi informasi secara lengkapnya bisa kamu pantengin melalui Kemenkes ya. Nah, informasi kenali tanda tubuh kamu butuh istirahat atau penatnya bekerja. Sebenarnya aku heran sama temen aku ya.
1: Apa
0: kemarin
1: tuh?
0: Cuti istirahat harusnya tambah fit ya.
1: Iya, tambah segar bugar.
0: Terus tambah bagus segar bugar. Iya, pilek dia.
1: Ini tambah
0: ya,
1: jadi-jadi gitu.
0: Iya. Atau dia cuti banyak kerjanya nih.
1: Betul,
0: ya.
1: Ngebantu suami.
0: Iya.
1: Nah, yang tadinya nggak pernah jaga anak, jaga anak.
0: Soleha sekali ya.
1: Dan yang kemarin jarang bangun pagi bikin sarapan.
0: Pak sarapan.
1: Bikin sarapan.
0: Bikin sarapan.
1: Jarang masak siang karena libur ya kan.
0: Iya. Masak,
1: masak siang.
0: Iya.
1: Banyaklah biasa apalagi
0: mungkin
1: ibu-ibu.
0: Lupa diri kemarin tuh.
1: Betul.
0: Terlalu banyak aktivitas dari
1: terlalu
0: pagi sampai malam.
1: Menguras tenaga.
0: Nah, itulah keadaannya.
1: Ujungnya itu dia.
0: Iya.
1: Pilek batuk.
0: Pilek batuk karena kurang istirahat.
1: Iya.
0: Jadi saatnya istirahat. Oke, buat teman pro 2 ya. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dan informasi.
1: Bener.
0: Dan semangat bekerja, selamat.
1: Betul.
0: Bekerja Kak Arlan ya, karena masih banyak job yang kamu selesaikan hari ini. Oke, karena tamu kita sudah ada tuh ya.
1: Sudah ada.
0: Sudah melihat melirik-lirik. Oke. Dan artinya terima kasih kebersamaan teman pro 2 di Spider. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.
1: Oh iya.

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2. Tahu nggak sih teman Pro 2, jarang membersihkan AC bisa memperburuk alergi dan asma, serta tingkatkan resiko infeksi pernapasan seperti pneumonia. Rutin bersihkan AC di rumah setidaknya 3 bulan sekali. Menurut Raj Dasgupta, MD, ahli paru di Keck School of Medicine University di Upsal, California, Amerika Serikat, jarang membersihkan AC bisa membuat debu, serbuk sari, dan jamur menumpuk dalam konsentrasi tinggi. Kondisi ini bisa memperburuk alergi dan asma. Bahkan paling buruk dapat menyebabkan infeksi. Ada bakteri tertentu yakni Legionella yang juga dapat menyebabkan pneumonia dan berisiko membuat anak atau orang tua masuk ICU.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma.

pekan bisa meningkatkan kinerja otak hingga 89%. Tahukah kamu, salah satu manfaat sarapan adalah memberikan energi untuk memulai hari baru dengan semangat serta badan yang kuat. Nah, dengan sarapan, berarti kita siap untuk meningkatkan konsentrasi otak dan kinerja sepanjang hari. So, jangan malas sarapan ya, biar good mood dan terhindar dari stres.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Makan dikit napa volumenya?
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Produe FM, teman terbaik kamu. Halo buat teman Produe, kembali teman Produe dalam program Asta Cita ya. Doang ngobrol mengajak kita melihat berbagai nilai positif yang ada di tengah kehidupan kita ya. Teman Produe, Indonesia dikenal sebagai negara punya banyak keberagaman ya. Berbeda suku, bahasa, budaya, agama, dan kebiasaan. Tapi dibalik semua perbedaan itu ada satu nilai yang sejak dulu menjadi kekuatan masyarakat kita, yaitu gotong royong. Nah, jadi gotong royong ini bukan sekedar bekerja sama ya. Lebih dari itu, gotong royong ini adalah tentang kepedulian ya, tentang bagaimana kita tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga membantu dan hadir ketika orang lain membutuhkan. Nah, hari ini kita akan ngobrol ya tentang gotong royong kekuatan Indonesia. Nah, jadi buat teman Produe, kalau mendengar kata gotong royong, mungkin yang langsung terbayang adalah warga kampung yang bersama-sama membersihkan lingkungan, memperbaiki jalan ya, atau membantu tetangga yang sedang punya hajatan. Tapi sebenarnya makna gotong royong itu jauh lebih luas. Nah, gotong royong ini adalah ketika kita punya kesadaran bahwa kehidupan bermasyarakat tidak hanya berjalan sendiri-sendiri. Ada saatnya kita membutuhkan bantuan orang lain, dan begitu juga ada saatnya orang lain membutuhkan bantuan kita. Contohnya sederhana, ketika kita melihat tetangga kita kesulitan membawa barang, kita membantu. Ketika ada kegiatan membersihkan lingkungan, nah, kita ikut berpartisipasi. Ketika ada warga yang sedang mengalami musibah, nah, masyarakat datang memberikan dukungan. Jadi hal kecil seperti ini, teman Produe, sebenarnya merupakan bentuk nyata dari gotong royong. Dan menariknya, gotong royong tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar ya. Kadang cukup dengan tenaga, waktu, perhatian, bahkan sekedar kepedulian. Jadi teman Produe, jangan berpikir bahwa kontribusi kita harus selalu besar ya, karena Indonesia dibangun bukan hanya dari hal besar tetapi juga jutaan kebaikan kecil yang dilakukan masyarakat setiap hari. So buat teman Produe, perkembangan zaman tentang membuat kita ya berinteraksi, berubah. Kalau dulu gotong royong itu banyak dilakukan secara langsung di lingkungan sekitar, sekarang semangat tersebut juga bisa hadir di ruang digital ya. Misalnya ketika ada informasi yang penting ya tentang kegiatan sosial ataupun bantuan masyarakat, nah kita bisa ikut menyebarkan informasi yang benar. Nah, ketika kita mendukung media sosial untuk mengajak orang lain melakukan kegiatan positif, menjaga lingkungan, membantu sesama, atau mempromosikan produk usaha masyarakat sekitar ya. Jadi satu hal yang juga penting, gotong royong di era digital harus dibarengi dengan sikap baik ya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya ya, karena ingin menjadi yang pertama membagikan. Tidak, teman Produe, karena membantu sesama itu bukan hanya soal bagaimana membantu sesama bukan hanya soal melakukan sesuatu, tapi memastikan apa yang kita lakukan tidak menimbulkan masalah bagi orang lain ya. Jadi teman Produe, teknologi boleh semakin maju ya, tetapi nilai kepedulian jangan sampai tertinggal ya. Dan ya, buat teman Produe, mungkin kita sering berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia. Jawabannya ternyata bisa dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, mulai dari keluarga, mulai dari tetangga, mulai dari sekolah atau tempat kerja, mulai dari komunitas. Bahkan bisa dilakukan satu tindakan sederhana hari ini, pastinya mau membantu orang lain, mau mendengarkan, mau menghargai perbedaan, mau menjaga kebersihan lingkungan, mau ikut dalam kegiatan masyarakat, dan ya tidak kalah penting, teman Produe ya, mau berampingan tanpa merasa perbedaan adalah alasan untuk saling menjauh ya. Karena Indonesia adalah rumah kita bersama. Kalau masyarakat saling peduli, saling membantu, saling mensupport, dan saling menghargai, tentu akan semakin kuat juga persaudaraan, persatuan kita. Nah, teman Produe, gotong royong bukan hanya warisan dari masa lalu. Gotong royong adalah nilai yang tetap relevan ya untuk masa sekarang dan masa depan. So, buat teman Produe, pembahasan hari ini kita belajar bahwa ya, kekuatan Indonesia tidak hanya berada pada sumber daya alam, teknologi, dan pembangunan ya. Kekuatan Indonesia juga ada pada kita ya, pada masyarakat yang saling membantu, pada
generasi muda yang menjaga persatuan, dan ada pada kita semua yang mungkin ya bisa hidup bersama dalam keragaman, karena kita bergerak sendiri, kita tidak bergerak sendiri ya. Mungkin langkah kita hanya kecil, tapi ketika kita bergerak bersama ya, langkah itu bisa menjadi kekuatan besar. Gotong royong bukan hanya tentang melakukan sesuatu bersama, tetapi tentang memastikan tidak ada yang merasa berjalan sendiri. Oke, buat teman Pro 2 ya, jumpa lagi di Beranda Cerita berikutnya dengan tema-tema yang lainnya. Semoga bermanfaat dan tentunya tetap menjaga persatuan kita dengan gotong royong.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

0: my.
1: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lamun nian nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iyo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai itu sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu yo Mak. Yo lah Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 99,2 FM, Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Bang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 sudah pukul 20 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat dengan Dais dari Justin Bieber. Siang hari ini Tom Pro 2 di santai siang, Feren nemenin Tom Pro 2 mulai dari pukul 10 hingga ke pukul 15 sore nanti. Ya, akan ada lagu-lagu hiburan dan juga beragam informasi buat Tom Pro 2 di siang hari ini, edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Selamat beraktivitas buat Tom Pro 2. Semoga semua yang telah direncanakan planning-planningnya diberikan kelancaran ya. Hari ini cuaca juga mendukung untuk segala aktivitas kita hari ini. Tom Pro 2 di pukul 10 kurang lebih selama sejam ke depannya kita di lagu-lagu pop Indonesia. Juga buat teman-teman yang mau request lagu bisa banget ke WhatsApp Pro 2 RRI Rana ya. Dan setelahnya nanti di pukul 11 kita lanjutkan dengan lagu-lagu pop mancanegara. Jangan pindah frekuensi dulu, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro2, teman terbaik kamu. Tom Pro2 sudah pukul 11 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat. Satu informasi dulu buat Tom Pro2 sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya ya. Oke, Tom Pro2 kali ini di informasi hiburan ada Olivia yang merilis lagu Pancasila. Katanya ingin mendekatkan nilai kebangsaan lewat musik ya. Tom Pro2, produser Olivia Zalianti menghadirkan lagu Pancasila untuk mengajak masyarakat Indonesia meresapi nilai-nilai kebangsaan melalui musik. Nah, karya tersebut mengemas 5 sila Pancasila dalam aransemen orkestra yang diharapkan itu mampu menyentuh pendengar dari berbagai kalangan. Dan dia juga menjelaskan, gagasan menciptakan lagu Pancasila berangkat dari keinginannya menghadirkan pengalaman berbeda dalam memahami dasar negara. Dia berharap juga masyarakat tidak sekadar menghafal setiap sila, tetapi juga merasakan makna Pancasila melalui alunan musik ya. Kemudian Tom Pro2 menurutnya, musik memiliki kekuatan emosional yang dapat membantu pesan kebangsaan tersampaikan lebih mendalam kepada pendengarnya. Perpaduan melodi dan lirik diharapkan mampu menghadirkan kedekatan emosional sehingga nilai-nilai Pancasila lebih mudah dihayati masyarakat. Nah, dalam proses kreatifnya, Olivia mempertahankan seluruh teks 5 sila Pancasila tanpa menambahkan ataupun mengubah satu kata pun ya. Jadi dia memilih pendekatan tersebut agar pesan utama dasar negara tetap utuh meskipun disampaikan melalui format musikal yang berbeda ya. Dia menyebut Indonesia telah memiliki lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai simbol persatuan dan identitas nasional. Melalui karya terbarunya, ia berharap Pancasila juga memiliki lagu ideologi yang dapat memperkuat penghayatan masyarakat terhadap dasar negara. Nah, kalau untuk konsepnya nih Tom Pro2, konsep musik orkestra ya dan opera itu menjadi pilihan untuk membangun suasana megah sekaligus memberikan ruang bagi kekuatan vokal penyanyi. Ia kemudian mempercayakan Isyana Saraswati sebagai pengisi vokal karena karakter suaranya dinilai sesuai dengan kebutuhan aransemen tersebut. Nah, ya, jadi dia berharap lagu Pancasila ini tidak berhenti sebagai karya musik saja, tetapi mampu menginspirasi masyarakat menerapkan nilai-nilai luhur dalam keseharian. Dan dia juga ingin generasi muda turut mengapresiasi Pancasila ya melalui cara yang kreatif sekaligus menjadikannya pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bangsa. Demikian Tom Pro2 informasi kita siang hari ini ya, yang kamu juga bisa akses melalui rri.co.id. Abis ini kita masih dengan lagu-lagu hiburan di pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu pop mancanegara juga bisa kamu request yang ini langsung aja melalui live chat di RRI Digital atau juga bisa melalui WhatsApp ke Pro2 RRI Rana ya. Tom Pro2 jangan beralih frekuensi dulu, tetap stay tune di Pro2, teman terbaik kamu.

0: Bos, api, api, api.
1: Coba kok begini, udah.
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa, no?
2: Oh, no.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2, sudah pukul 11:17 waktu Indonesia Barat. Satu informasi dulu sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya siang ini. Di informasi hiburan Tahun Pro 2 ada industri mikrodrama atau drama mikro berbasis kecerdasan buatan atau AI itu di Cina ya, berkembang pesat nih Tahun Pro 2. Namun imbas gegara kemudahan dari AI tersebut ya, kini bikin produsennya punya tantangan baru, yakni bagaimana membuat konten yang menarik penonton di tengah maraknya produk serupa. Salah satu contoh pemanfaatan AI datang dari NetEase. Nah, jadi musim panas ini perusahaan tersebut merilis video berdurasi 2 menit yang menampilkan kembali sejumlah karakter ikonis yang pernah diperankan oleh artis Joy Wong pada era 1980-an dan 1990-an Tahun Pro 2. Nah, jadi setelah 2 dekade tidak tampil di layar, Wong ini kembali hadir melalui rekonstruksi berbasis AI yang sejumlah perannya itu dibuat kembali, termasuk sosok hantu cantik dalam A Chinese Ghost Story dan siluman ular dalam Green Snake ya. Nah, jadi pemanfaatan AI tersebut menjadi bagian dari perubahan besar di industri mikrodramanya Cina nih Tahun Pro 2 ya. Format dramanya itu umumnya hanya berdurasi beberapa menit aja per episodenya ya, dikenal dengan alur cerita cepat dan banyaknya kejutan. Untuk itu

National Radio and Televisi selaku regulator penyiaran Cina itu mencatat nih tahun per 2 lebih dari 90% dari 430 ribu mikrodrama yang diluncurkan secara daring dalam 8 bulan pertama tahun ini dibuat menggunakan AI. Nah, para produsen menilai teknologi tersebut membuka peluang ya untuk mengadaptasi cerita yang sebelumnya sulit diwujudkan karena membutuhkan biaya produksi yang besar. Ya, sejumlah penonton bahkan mengaku bersedia membayar untuk drama AI dengan kualitas lebih tinggi, terutama untuk mengadaptasi dunia fantasi dari novel daring populer gitu ya. Namun nih, pertumbuhan produksi AI ini juga membuat sebagian penonton mulai jenuh karena banyak drama dianggap memiliki pola cerita yang serupa, kayak gitu-gitu aja gitu ya. Nah, produsen pun mengakui semakin sulit nih untuk mempertahankan perhatian penonton di tengah persaingan yang semakin ketat ini tahun pro 2. Persaingan antar pelaku industri pun mulai bergeser dari sekedar kemampuan menghasilkan video AI ke kualitas naskah, penyutradaraan, alur kerja produksi, hingga kemampuan mempertahankan penonton gitu. Nah, tahun pro 2, untuk informasi kita kali ini ya, mengenai mikrodrama AI yang menjamur di Cina yang saat ini produsennya bilang susah untuk memikat penonton karena banyaknya persaingan kali ya. Untuk informasi ini aku akses dari cnnindonesia.com. Teman produk kamu juga bisa akses informasinya. Dan setelah ini kita ke segmen mancanegara request nih buat teman produk yang mungkin mau request lagu-lagu pop mancanegara. Bisa langsung ke WA kita ya di 0812-8313-4054. Ditunggu tahun Pro 2. Dan jangan pindah frekuensi dulu, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Wait, hold up, stop.
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
3: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
4: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
3: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
4: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
3: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Vera di ruang udara kamu siang ini. Teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang ya. Sudah pukul 11 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Teman Pro 2 mau ingetin juga buat teman Pro 2 ya, untuk wilayah Rane dan sekitarnya, waktu sholat fardu zuhur atau azan zuhur hari ini di pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi teman-teman yang mau melaksanakan sholat zuhur mungkin sudah boleh bersiap-siap, yang di jalan juga hati-hati di jalan, dan mungkin siang hari ini teman-teman juga bersiap untuk makan siang apa kira-kira ya. Tapi sholat dulu ya, nanti baru kita pikirin makan siang apa kira-kira hari ini. Atau teman-teman pada bawa bekal ya di siang hari ini, mungkin lagi mau berhemat bulan ini. Tapi buat teman-teman di sekolahan, anak-anak SMA itu ada MBG ya, enak ya. Oke, teman Pro 2, sebelum kita dengerin azan, nanti kita putarkan juga lagu-lagu bernuansa islami siang hari ini. Teman Pro 2, stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu. Ya,

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Bye.

Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo sudah berkumandang azan untuk tanda waktu sholat fardu zuhur telah tiba ya untuk wilayah Ranai dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat fardu zuhur untuk teman-teman yang menunaikannya. Selamat istirahat siang juga buat teman-teman yang udah beranjak istirahat dari kerjaannya siang hari ini, yang mau siap-siap makan siang juga, mungkin sudah membawa bekal hari ini, atau makan di rumah, pulang ke rumah bentar, atau jajan aja di sekitaran tempat kerja atau sekolahnya ya. Apapun itu, yang penting makanan yang kita santap adalah makanan-makanan yang bergizi ya, higienis juga, jangan lupa dilihat, karena sekarang ini musim tak menentu ya, jadi daya tahan tubuh kita, imun tubuh kita juga mudah sekali lemah tanpa berdua. Jadi harus dikasih asupan nutrisi yang bagus ya untuk tubuh kita. Jangan lupa istirahat yang cukup, juga air putihnya yang cukup tanpa berdua, karena hari ini cukup panas ya, jangan sampai kita dehidrasi. Tanpa berdua nanti kami kembali lagi dengan lagu-lagu hiburan ya untuk menemani teman Prodo di santai siang. Kali ini juga nanti masih ada informasi-informasi hiburan. So, jangan kemana-mana dulu, stay tune dulu di Prodo, teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tahun Pro 2 sudah pukul 11.54 menit waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2 satu informasi. Sebelum kita lanjutin lagi lagu-lagu kita di siang hari ini, Tahun Pro 2 dari rri.co.id. Tahun Pro 2, Presiden Prabowo Subianto baru aja melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia atau One Team Press di Istana Negara Jakarta ya. Nah, anggotanya berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki pengalaman yang diharapkan dapat memberikan pandangan dalam berbagai persoalan strategis negara. Kita lansir juga informasinya dari onetimpress.go.id. One Team Press adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Nah, nasihat dan pertimbangan ini dapat diberikan baik atas permintaan maupun tanpa diminta oleh presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Nah, jadi dalam menjalankan tugasnya, anggota One Team Press ini dapat memberikan masukan dari berbagai bidang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Mereka ini juga wajib menjaga kerahasiaan isi nasihat dan pertimbangan yang diberikan kepada presiden ya. Selain tugas tersebut, One Team Press dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan apabila diminta oleh presiden ini tahun kedua. Nah, ketentuan ini menjadi bagian dari mekanisme kerja One Team Press dalam menjalankan fungsi pemberian pertimbangan kepada kepala negara. Dari sisi hak keuangan, pemerintah telah menetapkan aturan terbaru melalui peraturan presiden nomor 15 tahun 2026. Nah, jadi dalam aturan tersebut, ketua dan anggota One Team Press ini memperoleh hak keuangan sebesar 76,5 juta per bulan. Wow. Jika dihitung selama 1 tahun penuh, hak keuangan tersebut mencapai sekitar 918 juta rupiah per orangnya. Pembayaran hak keuangan mulai diberikan sejak ketua dan anggota One Team Press dilantik dan atau melaksanakan tugas ya. Selain hak keuangan, ketua dan anggota One Team Press juga mendapatkan fasilitas lainnya yang disesuaikan dengan fasilitas yang diberikan kepada menteri. Seluruh pembiayaan hak keuangan dan fasilitas tersebut bersumber dari APBN melalui anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesekretariatan negara. Ya, selamat ya untuk One Team Press yang telah dilantik oleh Bapak Presiden kita. Tahun Pro 2, untuk informasi ini kamu juga bisa akses ya melalui rri.co.id.

0: Silakan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Hai hai hai teman Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Ben, tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu, nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: tasku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Prodo teman terbaik kamu. Tom Prodo 2 sudah pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Ya, satu informasi buat Tom Prodo 2 sebelum kita lanjutin lagu-lagu kita berikutnya. Tom Prodo 2, Pekan Antariksa Sedunia berlangsung pada 4 sampai 10 Oktober 2026. Nah, jadi objek ruang angkasa yang disebut black hole itu masih menjadi salah satu fenomena kosmik yang menarik perhatian ya. Black hole atau lubang hitam sering digambarkan seperti penyedot raksasa yang secara ilmiah objek tersebut tidak bekerja seperti penyedot debu kosmik atau produk. Melansir juga dari laman NASA Science, black hole didefinisikan sebagai objek astronomi dengan gravitasi yang tergolong kuat ya, bahkan cahaya tidak dapat meloloskan diri dari batas yang disebut event horizon ini tahun kedua. Nah, event horizon adalah batas di sekitar black hole. Pada batas itu kecepatan yang dibutuhkan untuk lolos melebihi kecepatan cahaya ya. Di luar event horizon, gravitasi black hole ini mengikuti prinsip gravitasi objek lain dengan massa yang sama. Nah, benda yang cukup jauh tidak otomatis tertarik masuk ke dalamnya. Melansir juga dari NASA, benda yang mendekati black hole tetap bisa mengorbit sebelum melewati batas event horizon ya. Gravitasi baru akan semakin kuat ketika benda bergerak semakin dekat menuju batas tersebut. Nah, materi yang masuk terlalu dekat juga bisa mengalami perubahan ekstrim yang disebabkan oleh perbedaan gaya gravitasi tadi. Fenomena peregangan tersebut disebut sebagai spaghettification atau efek tertarik yang menjadi bentuk panjang. Jadi, black hole itu bukan sebuah objek yang secara otomatis menyedot semua benda di sekitarnya tanpa perdua ya. Pengaruhnya terhadap benda lain tetap mengikuti hukum gravitasi dengan kondisi ekstrim saat benda mendekati event horizon. Nah, untuk informasi ini, kamu juga bisa akses melalui rri.co.id.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodynya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.
1: Not everything is meant to last. You don't think about that when it's perfect. And when it's over, there's a huge hole. But there's also a pair of wings. Knowing you, wherever you are, I know you're happy, you're flying, and free. And I'm here still grateful. Grateful for knowing you.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Hai hai teman Pro 2, kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Loh, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Prodo, teman terbaik kamu, Tom Prodo. Gak terasa sudah pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya ya, sampai di sini dulu kebersamaan kita, Tom Prodo, kamu bareng sama aku, Vera. Abis ini di sore ceria kamu ditemani sama Zarniati ya, dari pukul 15 hingga ke pukul 20 malam nanti. So, thank you buat teman Prodo yang udah monitor tadi di siaran kita Prodo Santai Siang untuk edisi hari ini, hari Senin 5 Oktober ya 2026. Semoga hari kamu menyenangkan. Jumpa lagi sama aku besok dan jangan alih frekuensi dulu ya, tetap di Prodo, teman terbaik kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

juga yang lagi rebahan aja di rumah ya, lagi santai aja coba olahraga biar lebih semangat ya teman Pro 2. Oke teman-teman, nanti bakal banyak informasi yang bakal aku share ke kamu di sore hari ini. Tapi sebelumnya kita puterin dulu lagu-lagu berikut ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaul sih.
1: Bisa aja jangan, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Oke, teman-teman berdua masih di sore ceria ya teman-teman, dan sekarang sudah pukul 15 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Satu informasi di sore hari ini, teman-teman berdua, ada Olivia ini rilis lagu Pancasila, dekatkan nilai kebangsaan lewat musik ya. Produser Olivia Zalianti ini menghadirkan lagu Pancasila untuk mengajak masyarakat Indonesia meresapi nilai-nilai kebangsaan melalui musik. Karya tersebut, teman produa, mengemas 5 sila Pancasila dalam aransemen orkestra yang diharapkan mampu menyentuh pendengar dari berbagai kalangan. Dan ia juga menjelaskan, gagasan menciptakan lagu Pancasila ini berangkat dari keinginannya menghadirkan pengalaman berbeda dalam memahami dasar negara. Ia juga berharap masyarakat tidak sekedar menghafal setiap sila, tetapi juga merasakan makna Pancasila melalui alunan musik. Nah, menurutnya teman produa, musik memiliki kekuatan emosional yang dapat membantu pesan kebangsaan tersampaikan lebih mendalam kepada pendengarnya. Nah, perpaduan melodi dan lirik diharapkan mampu menghadirkan kedekatan emosional sehingga nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dihayati oleh masyarakat. Dalam proses kreatifnya teman perpaduan, Olivia ini mempertahankan seluruh teks 5 sila Pancasila ya, tanpa menambahkan ataupun mengubah satu kata pun, dan ia juga memilih pendekatan tersebut agar pesan utama dasar negara tetap utuh meskipun disampaikan melalui format musikal yang berbeda. Ia juga menyebut Indonesia telah memiliki lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai simbol persatuan dan identitas nasional. Melalui karya terbarunya ini, ia berharap Pancasila juga memiliki lagu ideologi yang dapat memperkuat penghayatan masyarakat terhadap dasar negara. Oke, teman berdua, itu tadi satu informasi di sore hari ini ya, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 14 lebih 16 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Selamat sore buat teman-teman semua, dan buat yang baru mau pulang kerja, hati-hati di jalan ya teman-teman. Jangan lupa, jangan kebut-kebutan juga, pakai helmnya, jangan sampai nggak pakai helm ya. Karena kita itu kadang ya teman Pro 2 pakai helm itu karena takut razia aja. Nah, padahal helm itu bisa ngelindungin kepala kita teman Pro 2, apalagi kalau kecelakaan. Nah, itu pas fatal banget kalau udah kena kepala ya, apalagi sampai hilang kesadaran ya teman Pro 2, karena kepala itu kalau cedera itu fatal banget teman-teman. Jadi harus hati-hati dan harus pakai helm, jangan ngebut juga, dan jangan sampai ngantuk juga ya. Ini sering terjadi teman Pro 2, sambil berkendara itu ngantuk, terus kita tahan-tahan ya ngantuknya, gak taunya kita kelelap tidur sebentar. Jadinya ya seperti itulah ya kan, jadinya kecelakaan. Jadi buat teman-teman kalau ngantuk ya dipinggirin dulu kendaraannya, tidur dulu sejenak. Biasanya itu gak lama kok, cuman berapa menit aja udah hilang ngantuknya teman Pro 2. Karena kadang ini kalau ngantuk itu kena angin sepoi-sepoi ya, jadi bawaannya ngantuk, apalagi perjalanan jauh teman-teman. Nah, itu hati-hati banget. Jadi harus jangan ditahan-tahan ngantuknya. Bagus pinggirin dulu, istirahat dulu, biarlah lambat asalkan selamat ya. Oke, teman Pro 2, di sore hari ini kembali satu informasi seputar hiburan. DKJ imbau warga waspadai pembelian tiket Orkestra Experience ya. Nah, Dewan Kesenian Jakarta atau DKJ ini meminta warga berhati-hati untuk hendak membeli tiket acara Orkestra Experience

0: dapat diverifikasi mengenai pihak penyelenggara. Kedua, pastikan identitas, kemudian legalitas, lokasi, dan jadwal, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara. Kemudian yang ketiga, kita menyebarluaskan informasi promosi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Keempat, hati-hati memberikan data pribadi maupun informasi pembayaran kepada pihak yang mengatasnamakan penyelenggara acara. Kemudian yang kelima, lakukan verifikasi melalui sumber resmi sebelum memutuskan membeli tiket ataupun berpartisipasi dalam acara tersebut, nomor 2. Nah, menurut DKJ, ini merupakan bentuk imbauan, bukan pernyataan bahwa penyelenggara terbukti melakukan penipuan. Nah, sebelumnya sejumlah orang mengeluhkan dugaan ketidaksesuaian promosi dengan pelaksanaan acara orkestra Experian ini. Salah satu akun media sosial mengunggah suasana acara tersebut yang dianggap tidak sesuai promosi ataupun yang dijanjikan. Nah, polisi juga telah menerima laporan dugaan penipuan orkestra Experian ini. Pertunjukan tersebut dijanjikan digelar pada Minggu 4 Oktober 2026 di BSD S ya, Tangerang, tetapi dibatalkan mendadak pada hari H-nya ya. Oke teman-teman berdua, itu dari satu informasi di sore hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

0: Kitty.
1: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
2: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
1: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
3: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

di sore hari ini ya. Semoga dalam keadaan sehat tentunya. Dan kembali satu informasi teman Pro 2 seputar hiburan di sore hari ini. Ada Wingky Wiryawan ya, Afgan dan Maxim. Ini berkolaborasi lewat single Aura ya teman Pro 2. Wingky Wiryawan, Afgan, kemudian Maxim berkolaborasi melalui single terbaru berjudul Aura. Lagu bernuansa punk dan dance ya, diharapkan menjadi penyemangat bagi pendengar di tengah situasi yang penuh tantangan. Nah, Aura ini diproduksi Wingky Wiryawan bersama Kamga, teman Pro 2. Dalam lagu tersebut, Wingky mengisi gitar dan Maxim memainkan drum, sementara Afgan mengisi vokal ya sekaligus menulis lirik. Kemudian musik Aura ini memadukan nuansa punk dengan karakter vokal R&B Afgan. Liriknya terinspirasi dari sosok yang memiliki aura positif sehingga mampu membuat orang di sekitarnya itu ikut merasa senang. Nah, kolaborasi tersebut bermula ketika Wingky ini dan Maxim menghadiri konser retrospektif Afgan pada Juli 2026 lalu. Keduanya kemudian bertemu Afgan di area belakang panggung dan acara tersebut secara spontan mengusulkan ide untuk membuat karya bersama. Wingky mengatakan dirinya dan Maxim sama-sama menyukai musik hip rock ya. Sementara itu ia juga melihat kecocokan lain ketika berkolaborasi dengan Afgan yang memiliki ketertarikan pada punk dan R&B. Setelah pertemuan tersebut, teman Pro 2, Wingky dan Maxim ini mengirim sejumlah demo aransemen kepada Afgan. Namun tidak ada satupun demo yang langsung membuat ketiganya ini menemukan karya yang mereka inginkan. Nah, mereka kemudian memutuskan melakukan sesi jamming bersama. Dari proses tersebut lahirlah Aura yang kemudian dikembangkan menjadi single terbaru mereka. Afgan mengaku proses pengerjaan lagu berjalan cukup lancar sejak awal, namun ia sempat meminta rekaman ulang vokal pada tengah malam. Nah, karena merasa lebih hasil rekaman itu pertama belum maksimal. Kolaborasi ini teman Pro 2 menjadi pengalaman baru bagi Maxim dan aktor tersebut sebelumnya lebih sering memainkan gitar ketika bermusik, sedangkan dalam Aura ini ia untuk pertama kalinya memainkan drum. Nah, menurut Maxim, Aura juga menjadi kesempatan untuk mengajak pendengar lebih percaya diri, menunjukkan kreatif karakter masing-masing. Ia juga berharap lagu tersebut dapat mendorong orang untuk menjadi diri sendiri tanpa takut mendapat penilaian dari orang lain, teman Pro 2. Oke teman-teman, itu tadi satu informasi di sore hari ini seputar hiburan, dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 17:26 waktu Indonesia Barat. Hari ini masuknya azan maghrib teman Pro 2 pada pukul 17:36 waktu Indonesia Barat ya. Dan sambil menunggu masuknya azan maghrib teman Pro 2, aku bakal puterin lagu-lagu yang bernuansa Islami di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

0: Alim Apilah berkata, cinta tak pernah meminta untuk menanti. Ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah pengorbanan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 18 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam bagi teman-teman yang baru bergabung di malam hari ini ya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib juga buat yang menjalankan. Dan teman-teman semua, di malam hari ini ada satu informasi. Ini ada lomba karnaval budaya dalam rangka HUT Kabupaten Natuna ke-27 tahun 2026. Acaranya Minggu 11 Oktober 2026 pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, waktu dan tempat teman Pro 2, pendaftaran ini tanggal 5 sampai tanggal 9 Oktober 2026 pukul 9 sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat, tempatnya di Sekretariat Panitia Karnaval Budaya di Museum Natuna. Dan kemudian ada rapat teknis di tanggal 10 Oktober 2026 di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di Museum Natuna. Dan geladi bersih 10 Oktober 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan pelaksanaannya teman Pro 2 di tanggal 11 Oktober 2026 pukul 6.30 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Dan startnya itu di lapangan bola Kaki Ranai, Jalan Dua Jalur, Pasar Lama. Kemudian finish di alun-alun Pantai Piwang. Kemudian aspek dan penilaiannya ini adalah kostum, properti, dan perlengkapan. Kemudian yang berikutnya ide dan kreativitas desain. Yang berikutnya keterkaitan dengan desain dan tema. Hadiahnya juara satu teman Pro 2 yaitu 9 juta rupiah ya plus piala, dan juara 2 700 rupiah plus piala, juara 3 5. Juara 2 ini 7 juta ya teman Pro 2, dan juara 3 ini 5 juta rupiah plus piala, dan harapan 1 3 juta rupiah, dan harapan 2 2 juta rupiah, hadiah hiburan 1 juta rupiah 10 orang terbaik. Nah, persyaratannya peserta dibuka untuk umum pria dan wanita, peserta berusia 14 sampai 35 tahun. Temanya, tema Karnaval Budaya tahun 2026 adalah Harmoni Budaya di Lantai Samudra. Nah, Kabupaten Natuna sebagai geopark nasional menuju UNESCO Global Geopark memiliki keunikan geologi. Pulau Natuna tempat kita berpijak ini terbentuk dari kerak samudra lebih dari 100 juta tahun lalu. Nah, kemudian desain dan kostum, peserta ini membuat desain ataupun kostum properti dengan ide-ide kreatif yang sesuai dengan tema, dengan menggunakan kostum yang sama yang pernah digunakan pada tidak menggunakan kostum yang sama yang pernah digunakan pada Karnaval Budaya tahun sebelumnya teman Pro 2. Kemudian setiap peserta harus mengenakan kostum ataupun fashion properti dan perlengkapan yang sesuai, pria dengan desain untuk pria dan wanita dengan desain untuk wanita. Oke teman Pro 2, buat teman-teman yang ingin mendaftar ya, untuk info lebih lanjutnya bisa langsung hubungin Sulastri ini di nomor 0812-6612-4799 atau dengan Lisa 0823-9081-8894. Nah, buat teman-teman yang ingin ikut ya memeriahkan lomba karnaval budaya ini, langsung saja hubungi nomor tersebut untuk info lebih lanjut. Mungkin mau mendaftar ataupun mau bertanya ya lebih lengkap dan lebih jelas, langsung saja ke nomor tersebut teman Pro 2. Nah, hadiahnya lumayan nih ya, besar ya, untuk teman-teman boleh ikut-ikutan ya. Tentunya siapin desainnya juga, bajunya dan segala macamnya. Oke teman Pro 2, sekarang sudah pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, dan kembali lagi hiburan aku putarkan buat kamu teman Pro 2 di malam hari ini ya. Tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo, lo.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 18:59 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kita juga sudah di penghujung acara ya. Di ujung pertemuan teman Pro 2, dan nanti di pukul 19 kamu bakal ngikutin musik live chat ya, MLC Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, terus pantengin terus Pro 2 RRI Rana ya. Oke teman-teman, aku Zani pamit undur diri di segmen kali ini, sore ceria. Dan nanti kita bakal ngikutin MLC Pro 2 Jakarta. Aku Zani pamit undur diri, see you and bye-bye.

program favorit kamu di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemenin sama Edit ya di hari Senin. Ya, ini mengawali minggu ini teman Brodo di hari Senin 5 Oktober 2026. Hari Senin buat kamu yang selalu ngangenin asik. Baru nemu baru sadar ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Brodo dimanapun kamu berada? Semoga lo baik-baik aja di malam hari ini ya. Sembari menanti pertandingan Timnas Indonesia malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol dulu. Gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren di malam hari ini teman Brodo ya. Dan malam hari ini gua bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bukan Grace dan juga Yoka Music yang baru aja ngerilis single terbarunya mereka nih. Kira-kira bakal seperti apa singlenya? Ada mungkin buat lo juga yang udah tahu, mungkin boleh ya. Kita seru-seruan juga, kita ngobrol-ngobrol bareng. Buat kamu yang pengen ngobrol bareng, pengen bertanya, boleh banget teman Brodo. Langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105 ya. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC ya, karena habis ini bakal balik sama mereka ya. Oke, kalau gitu tetap di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat masih bareng sama Edi Taman nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah tergabung bersama kita melalui Zoom. Ada Bukan Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
0: Oh, what's up? Bukan Grace kali ini ya. Berarti gue manggilnya harus Bukan Grace dong di sini dong.
2: Bukan Grace, Grace aja kali ya. Biar gak usah.
0: Iya kan, soalnya tadi gue sempat cerita ke Grace juga kan, sebelum solo on air kan, gue kayak baca press release-nya gitu kan, bukan Grace ya HP ya kan, terus lihat fotonya, bentar nih kayaknya Grace Kathleen ya sih gitu.
2: Kok mirip mukanya ya?
0: Iya makanya, kok mirip gitu kan, iya bukan ya, terus gue baca lagi, oh iya bener ya Grace Kathleen, berarti ini adalah alter ego lu sebenarnya ya?
2: Betul, alter ego.
0: Alter ego ya, kenapa akhirnya lu membuat sebuah alter ego, kenapa gak disamain aja sama si Grace Kathleen itu?
2: Karena ini, gue merasa terlalu jomplang aja sih. Awalnya sampai kepikiran apa pengen di Grace Kathleen aja. Cuman kan terlalu kayak Grace Kathleen tuh sendu banget, galau banget, kalem tuh. Sedangkan di sini gue mau gini-gini nih.
0: Benar.
2: Makanya kayak bikin baru aja deh gitu.
0: Oh gitu. Ini emang ide lu sendiri bikin Bukan Grace, bikin alter ego ini atau ide siapa sebenarnya pertama kali?
2: Sebenarnya ada dari orang produser gue, Aji. Tau gak Aji Kor?
0: Oh.
2: Dia yang bikin lagu-lagu Enggak Dulu, Kasih Tau Mama, lagu-lagu yang rame juga. Dia tuh awalnya yang Grace Kathleen pun pengen dibikinnya sebenarnya lebih ke pop Amerika gitu sih, jadi kayak Sabrina dan lain sebagainya. Cuma karena udah terlanjur kesana, makanya kita yaudah deh yang Bukan Grace aja dieksplor. Makanya kita gitu deh bikin hidup.
0: Okay. Berarti sebenarnya kalau Bukan Grace ini secara genrenya berarti lebih ke hipdut gitu ya berarti ya?
2: Iya. Tapi ke depan akan explore banyak juga sih. Mungkin bakal afro mungkin atau EDM, gak tahu ya. Kita coba-coba ya.
0: Benar-benar. Karena kalau gue dengerin di single terbaru ini juga menurut gue apa ya, ini hipdut. Cuman gue mendengar sesuatu yang baru aja dari musiknya gitu. Jadi kayak mungkin gak hipdut-hipdut pada umumnya.
2: Iya.
0: Ada kan? Benar-benar. Dan di single terbaru ini lu collab barengan sama Yoka Musik.
2: Yoka.
0: Jadi gue tadi pas say hi ke Yoka gitu kan, halo gitu kan, kayak suaranya deep banget gitu. Terus sekarang ya, suara rapper bro. Suara rapper harus begitu ya. Ya patut suara gue kayak gini gak cocok jadi rapper sih. What's up bro, apa kabar?
1: Ustaz, baik bang.
0: Gokil. Lu udah nge-rap dari kapan bro?
1: Udah dari lama sih bang, kayak dari 5 SD gue udah mulai dengerin Rich Brian.
0: Gokil.
1: Iya. Lu udah mulai kan?
0: Benar. Ya. Lu 5 SD dengerin Rich Brian.
1: Lagunya yang Dead Stick ya.
0: Iya, I know. Oh, kayaknya gue SMA deh itu deh. Gue kayak SD dengerin Rich Brian, bentar, kayaknya gue ke setua itu kah, gitu gue merasa itu. Karena Rich Brian kan juga bisa dibilang baru kemarin ya kan.
1: Iya, benar.
0: Oh berarti yang pertama kali nge-influence rap itu adalah Rich Brian?
1: Yes, Rich Brian. Gue kenal sama rap, terus kayak suka sama rap itu dari Rich Brian gitu. Ketika denger lagunya itu kayak, ini orang keren banget gitu.
0: Gue
1: pengen, kan gue belajar bahasa Inggris aja gitu dari dia gitu. Karena dia gitu.
0: Bener. Terus pertama kali yang bikin lo berani buat nyanyi nge-rap tuh kapan? Itu karena kan beda ya, maksudnya kita suka sama musik, sama nyanyiin tuh udah kayaknya menurut gue udah hal yang berbeda gitu.
1: Awalnya sih ketika gue waktu itu SMP nih. SMP itu gue dengerin XXXTentacion kalau lo tau. Dan lagu-lagu oldnya itu benar-benar raw gitu, kayak gak di mix gitu. Dan dia kayak berani gitu ya, walaupun kayak agak jelek secara mixing gitu, tapi dia berani. Dan itu yang ngebikin gue berani juga buat kayak bikin lagu gitu, karena X.
0: Alright. Berarti single lu udah punya single atau belum?
1: Udah.
0: Oh udah punya single. Kapan? Singlenya apa?
1: Namanya ada Pulap Tuh Hajatan. Itu kayak memadukan Sunda sama hip hop, kayak rap gitu. Ada juga yang lain-lain.
0: Bener. Sekarang banyak sih, maksudnya mungkin ranah hip hop, ranah rap gitu, banyak banget yang masukin unsur-unsur budayanya sendiri gitu, kayak culture-nya kan. Mungkin kalau dari Yoka Sunda, gue juga pernah denger beberapa orang yang masukin unsur ngapak di situ.
1: Oh iya.
0: Iya kan. Nah. Iya kan. Lu bayangin aja nge-rap tapi ngapak gimana coba?
1: Emang unik-unik.
0: Unik-unik ya. Benar-benar. Tapi kalian berdua pertama kali ketemu dan akhirnya memutuskan buat kerja sama bareng tuh gimana ceritanya tuh? Mungkin dari Grace.
1: Awalnya
0: dulu.
1: Tuh oh, di... boleh Yoka. Oh, boleh-boleh kalau Grace mau.
0: Gimana?
2: Yoka dulu.
0: Oh, iya, Yoka. Silakan.
1: Oh, aku dulu. Awalnya sih di kontak Bang Aji.
0: Oke.
1: Okay. Produser. Kayak ini gue ada project nih sama Grace. Lu mau ikut gak gitu? Terus gue ya udahlah, let's go. Gitu gue coba denger, asik nih hip dude gitu. Gue kan gak pernah hip dude tuh.
0: Yes.
1: Jadi gue udahlah coba aja gitu. Dan ternyata ya seru gitu.
0: Bener-bener. Ya kan genrenya hip dude gitu. Sebenarnya lu mungkin yang bener-bener basic hip hop rap gitu kan.
1: Iya.
0: Lu menemukan sebuah perbedaan gak ketika akhirnya nyanyiin bagian rap berarti di lagu ini?
1: Ada sih, kayak lebih ceria aja gitu. Kan okay. Gue ringnya tuh swaggy gitu. Tapi di lagu ini gue kayak harus cheerful gitu.
0: Okay.
1: Gitu
0: sih. Asik. Alright. Nah buat Grace, ini kan jadi berarti jadi kali kedua lo ya kerja sama-sama yes. Si produsernya Aji Kor ya.
2: Iya yeah, betul.
0: Ini pertama kali lo ketemu dan diajakin buat bikin lagu hip dude tuh gimana ceritanya dari image lo yang ya lo tau lah ya waktu itu sama sama
2: lagu-lagu
0: kalau tiba-tiba jedak-jeduk gitu gimana tuh ceritanya?
2: Awalnya tuh sebenarnya sebelum bikin Alter Ego pun udah kenal sama si Kak Aji nih. Dari mana ya? Dari aku zaman lagu Bunga Maaf tuh.
0: Oh iya, oke.
2: Udah lama kan, makanya dari situ akhirnya kayak kita ayolah nge-produce lah, kita rilis lagu lah dari sini. Habis itu awalnya coba langsung hip dude sih kita langsung.
0: Okay.
2: Dan itu langsung collab juga sama Zinakal berdua, lagu Aku. Terus ke yang kedua ini juga hip dude, mungkin ketiga aku kayaknya pengen afro sih. Kita pengen coba explore banget. Dan so far aku kerja sama Kak Aji tuh emang fun banget sih. Karena emang dia bukan yang cuman kayak, gue punya lagu lo nyanyiin, enggak.
0: Okay.
2: Cuman kayak, malah dia nyuruh kayak, lo sukanya apa sih, dengerinnya apa, mana coba sini gue denger gitu.
0: Iya,
2: minta, lo cocoknya kemana gitu, biar minta, emang nyambung gitu.
0: Minta referensi ke lo berarti ya?
2: Itu.
0: Iya kan, benar-benar seru sih kalau
2: asik.
0: Kerja sama seseorang yang mungkin mendengarkan kita juga gitu kan. Jadi kita disuruh lebih banyak terlibat di dalamnya gitu kan.
2: Betul.
0: Alright, dan di single ini berarti lu sama Yoka ngerilis lagu apa nih berarti judulnya?
2: Jangan Tes Aku.
0: Wedi, Jangan Tes Aku. Asik, seru sih. Gue gak tau kenapa dari judul sebenarnya hip dude banget sih.
2: Iya, parah ya.
0: Iya kan? Gue gak tau kenapa deh. Kayak ini hip dude deh, kayaknya deh.
2: Udah pasti hip dude. Judul-judul begini hip dude nih.
0: Iya, kayak gue gak tau kayak ada template-nya atau apa. Gue juga gak paham gitu lah. But anyway, buat kamu teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti barengan sama Grace dan juga Yoka. Jadi buat kamu yang pengen tanya-tanya, penasaran gitu kan sama lagunya mereka, boleh banget nih teman Pro 2, lu bisa langsung bertanya aja langsung seru-seruan di malam hari ini merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Alright, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga

0: Chelsea Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka. Alright, kita sekarang ngobrolin soal single collab-nya kalian ya. Yang ini jadi single bukan Grace yang kedua ya.
1: Betul.
0: Bener-bener, jangan tes aku nih. Secara garis besar berarti apa nih yang dites di lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Sebenarnya lagu ini tuh ngeceritain tentang cewek yang dari awal tuh udah ragu buat jalanin hubungan ini, kayak
0: okay.
1: Ini gimana ya, cuman karena emang dia sayang, jadi kayak yaudah coba dulu deh. Cuman kok makin lama nih cowok kayaknya banyak banget aneh-anehnya gitu. Anehnya enggak, maksudnya okay. Anehnya lebih kayak ke banyak maunya, gak pernah cukup apapun itu. Tapi ini cowok juga bingung gitu, dia maunya apa, kayak tipe-tipe cowok avoidant labil gitu.
0: Oke.
1: Makanya nih cewek yang awalnya sayang masih mau coba, lama-lama kayak ah gue mendingan sendiri aja deh. Jadi jangan tersapinya di situ, kayak lo jangan aneh-aneh gitu.
0: Oke. Ini gara-gara ya udah cobain dulu deh, ya udah jalanin dulu deh gitu ya.
1: Tipikal.
0: Oke. Tapi berarti di lagu ini adalah mencari jalan keluarnya kan dari sebuah hubungan itu atau gimana tuh berarti?
1: Lebih ke ngeluh aja sih sebenarnya. Mengeluh perasaan yang emang awalnya pengen nyoba, terus kayak ya ujungnya itu kayak mendingan gue sendiri. Cuman belum ada yang kayak gue cut hubungan kita selesai di sini tuh belum ada. Emang muter-muter aja gitu.
0: Oke. Udah kayak udah ya terlanjur nyemplung di dalam gitu kan. Bener-bener. Tapi kan berarti definisi jalanin dulu aja itu bisa jadi salah dong. Karena mungkin pada akhirnya ya begini ujung-ujungnya gitu.
1: Iya, bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Bener-bener. Kalau dari Yoka gimana Yok? Lu pernah ada di sebuah hubungan ini gak?
2: Belum sih bang sebenarnya.
0: Belum pernah ya. Bener-bener. Tapi kalau misal ya, lu menemukan seseorang yang bilang, kayak misal lu nembak gitu kan, lu mau gak jadi cewek gue gitu. Tapi ceweknya tuh kayak, yaudah jalanin dulu deh gitu. Lu ngeliat hal itu gimana?
2: Aduh, kayak gue digantung banget.
1: Iya, udah gak enak ya.
0: Aduh. Kayak iya, tapi kok kayak enggak ya gitu ya?
2: Iya, mending jawab iya atau enggak aja dah gitu.
0: Bener. Maksudnya kayak iya, enggak gitu loh. Jangan nyoba-nyoba gitu ya. Bener-bener.
2: Iya.
0: Ini kita nyerang Grace apa gimana nih berarti ini?
1: Gue lagi aja deh, nggak apa-apa.
0: Kamu aja. Alright. Berarti lagu ini ditulis sama siapa aja nih berarti?
1: Awalnya ada aku, ada Zinakal, ada Aji, ada Leon, sama karena akhirnya collab sama Yoka, jadi Yoka juga ikut.
0: Oke. Oh berarti ini sebenarnya masih lanjut lagi kolaborasi bareng sama Zinakal, sama Aji Kor lagi gitu ya?
1: Benar.
0: Dan akhirnya maksudnya pertama kali dipilih si Yoka ini kenapa gitu? Kenapa akhirnya Yoka dipilih yang ngerasa kayaknya cocok di lagu ini gitu?
1: Awalnya tuh video Yoka, salah satu dia tuh apa ya, kayak Pull Up to Hajatan atau yang mana gitu. Lagu dia sendiri, rap itu rame kan, dan lewat di FYP aku kayak bro, go for the first time in my life, liat orang Indo bisa nge-rap kayak keren gini, di mana gitu. Gue kayak ngerasa, gue nemu berlian gitu. Gue save kan. Terus akhirnya pas beberapa bulan kemudian, beberapa minggu gitu, project ini dateng kan. Kebetulan si Kak Aji ini gitu kayak, bro ini kayak kalau ditambahin rap kayak cowok gitu lucu deh. Habis itu gue keinget kan ada si Yoka kan, makanya gue kayak, gimana kalau si Yoka aja. Akhirnya dicoba approach, syukurnya mau. Jadi kayak, yeay gitu.
0: Lu pertama kali diajak collab tiba-tiba gitu, lu bingung gak sih Yok pertama kali di approach gitu?
2: Awalnya bingung sih bang, kayak ini Grace gitu, kayak bukan Grace itu siapa gitu kan. Kan ininya dikenalnya Grace Kathleen tuh.
0: Bener-bener.
2: Apa kata gue tuh. Terus kayak bikin lagu hip dude gitu. Gue kan gak pernah tuh. Tapi pada akhirnya gue coba dah, dan akhirnya ya jadilah lagu ini gitu.
0: Jadilah ya. Benar-benar. Ya. Yang menarik adalah ini berarti lu nulis juga bagian rap lu di lagu ini. Iya kan? Lu menemukan kesulitan enggak di ketika nulis di lagu yang mungkin base-nya adalah hip dude gitu kan. Beda sama mungkin yang lagu lu sendiri gitu.
2: Kesulitannya paling hip dude itu kan easy listening ya, sedangkan rap itu kan ribet gitu.
0: Yes.
2: Dan ya ribetnya itu kayak gimana sih kita nulis lagu rap tapi easy listening gitu.
0: Yeah. Berarti pemilihan diksinya ya yang benar-benar diperhatikan kalau nulis di rap bagian hip dude gitu ya.
2: Iya. Yeah.
0: Benar. Alright. Dan kalau Grace sendiri berarti nulis lagu ini berapa lama nih? Total.
1: Ya untuk nulis sebenarnya karena kita kan bareng-bareng ya. Jadi per pertemuan karena online juga kan. Kayak 2 atau 3 pertemuan gitu lah.
0: Oh, lumayan cepat berarti ya.
1: Lumayan. Karena rame-rame juga kan.
0: Benar. Tapi mungkin yang gue pengen tanyain adalah ketika menulis lagu untuk yang benar-benar untuk hip dude ini, apakah ada bedanya nggak sih? Kalau tadi kan kita sempat bahas di awal ya, dari judulnya aja udah kelihatan, oh ini hip dude doang nih kayaknya nih. Gitu
1: parah,
0: kan? Bener kan? Ada nggak maksudnya perbedaan yang signifikan gitu ketika nulis mungkin lagu buat hip dude atau mungkin lagu yang mungkin lebih ke ballad, pop ballad gitu-gitu?
1: Ada sih, dari pemilihan kata aja udah beda banget ya.
0: Bener.
1: Hip dude tuh kayak lu ngomong sehari ini kayak dah gue maunya begini tuh bisa gitu. Terus kalau di hip dude tuh pasti akan ini sih, kita harus menemukan satu kata yang emang lagi tren gitu.
0: Ah, I see.
1: Iya kan, yang kayak misalnya di TikTok lagi ramenya apa, kita harus ambil itu taruh ke lagunya biar jadi hook gitu. Biasanya kayak gitu kalau hip dude.
0: Benar. Tapi kan berarti di hip dude ini ada apa ya? Kalau tadi dari ceritanya juga itu kan sebenarnya kayak agak sedikit emosional, cukup kompleks, tapi dibawain dengan lagu yang ya mungkin lebih ke fun, cheerful, playful gitu lah ya bahasanya. Yes. Ya. Kan ada kontras gitu antara lagu sama perasaan gitu kan.
1: Yeah,
0: gimana akhirnya buat nge-elaborate itu semua?
1: Sebenarnya kalau di hip dude ini aku nggak kalau aku pribadi ya, aku nggak merasa harus taruh my feelings ke lagu ini gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi lebih ke kata-kata yang sekiranya mungkin relate untuk banyak orang, cuman bisa dijogetin juga gitu. Jadi untuk makna lagu nggak akan terlalu dikedepanin banget gitu loh. Lebih ke asiknya aja sih kalau di hip dude aku merasa.
0: Benar-benar. Iya sih, benar sih. Maksudnya dari pemilihan kata balik lagi tadi kan. Maksudnya nggak ada kata-kata yang mungkin bener-bener dalam banget sedip itu. Yeah, karena kan mungkin katanya yang lebih apa ya, lebih casual, lebih easy listening gitu kan untuk nyanyiin dan di mungkin lebih dekat lah ya sama kehidupan kita gitu kan.
1: Betul.
0: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya, Jangan Tes Aku nih. Ini jadi single kolaborasi yang mereka pertama kali, berarti kalau kalian berdua ya.
1: Iya.
0: Pertama kali yang ini seru banget, hip dude tapi ada rapnya, asik. Alright, kalau gitu buat kamu teman berdua pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, nanti abis ini bakal gue bacain ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoga.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya ya. Tadi kayak yang gue bilang, gue kayaknya bilang di off air kayaknya ya. Yang gue bilang kayak ini hipdut, cuman gue mendengar sesuatu yang fresh aja gitu di lagu ini. Kalau gue baca sih ini memadukan hipdut sama disco. Iya kan, benar-benar ini kalau gue baca, gue nggak tahu ya. Mungkin ini lebih ke Ajikor yang mungkin tahu ya.
2: Itu dia.
0: Lo udah panik mau ditanyain ya. Lo udah panik mau ditanyain.
2: Ya.
0: Alright. Tapi gimana selama proses produksi, proses rekaman, lo berdua menemukan kesulitan nggak di lagu ini?
2: Kalau dari gue pribadi, so far enggak sih, aman-aman aja. Karena emang lagi-lagi kalau hybrid tuh enggak yang terlalu technical banget kan dibandingkan dengan lagu-lagu pop. Jadi benar, mungkin lebih ke, oh ini lebih kayak rada centil-centil dikit gitu.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya gitu, cara nyanyinya lebih ke sananya aja sih.
0: Iya. Ini kan berarti secara menyanyikannya juga beda banget kan sama Grace biasanya ya kan.
2: Betul.
0: Gimana nambahin centil-centilnya tuh, gimana caranya tuh?
2: Ya lebih diimut-imutin gitu, suara kayak pick me lah.
0: Oh gitu. Oke. Gue sih gak tahu ya pick me tuh gimana ya. Itu pick me.
2: Gue yang pick me sebenernya.
0: Oh iya. Oke. Kalau dari Yoka gimana? Lu nemuin sesuatu yang menurut lu cukup sulit gak di lagu ini?
3: Kalau dari gue agak terlalu sih bang, kayak karena gue juga belakangan ini dengerin lagu-lagu hipdut lainnya gitu sebelum ngerjain project ini.
0: Bener-bener.
3: Jadi kayak lancar aja gitu dengan nulis juga.
0: Iya. Karena basicnya juga hip hop juga ya kan, nambah unsur dangdut di dalamnya gitu kan.
3: Iya.
0: Bener-bener. Tapi kalau ngomongin soal apa ya, dunia rap sekarang tuh menurut gue dunia rap udah makin lebar banget. Ya kan. Dari dulu yang kita tahu ya rap ya cuman ngikutin Drake, Kanye West, gitu-gitu kan. Sekarang itu udah merambah lebih masif lagi, banyak lagi masukin unsur-unsur, salah satunya adalah hipdut ya kan. Benar, lu ngelihatnya gimana sekarang kalau lihat dunia rap?
3: Waduh, seru sih, Bang. Yeah. Apalagi kayak ngikutin banget kayak Beef, Kendrick sama Drake tuh.
0: Bener.
3: Tuh gede banget. Gak seru banget itu tahun yang lalu.
0: Bener.
3: Jadi asik banget sekarang, apalagi ada tensi kalau hip hop Indo kan.
0: Betul. Ya, gokil sih. Sekarang dunia rap tuh makin gokil lagi gitu ya. Alright, sekarang gue mau say hi dulu nih ya buat teman Rodu yang sudah merapat bareng sama kita. Ini gue mau bacain pertanyaannya ya. Ada dari Ilham yang katanya, ada nggak satu lagu yang paling punya cerita emosional buat kalian dan kenapa lagu itu begitu berarti buat kalian? Asik. Siapa dulu nih? Jawab.
2: Grace Kaitlyn kah?
0: Asik. ini bingung ya menjawab Grace Kaitlyn atau bukan Grace ya?
2: Itu gimana nih?
0: Ya udah, selama hidup lo sebagai diri lo sendiri gitu.
2: Emosional apa ya?
0: Ada nggak?
2: Gue kalau ditanya gini pasti lupa. Cuman nih yang ada di otak gue sekarang lagunya Ziva Magnolia yang cukup. Gue lebih suka ke ini sih, nadanya. Nadanya gue suka banget. Menurut gue kayak sakit banget gitu.
0: Kacau sih.
2: Parah sih.
0: Parah. Walaupun dia masih tetap pakai riff and runs ya, tapi itu rasanya tetap ya.
2: Benar. Best.
0: Best. Kalau dari lo, Yuk?
3: Lagu yang bikin emosional, paling gue suka banget sama lagunya Kendrick Lamar
0: yang
3: Murder I Sober.
0: Oke. Kenapa lu ada cerita sendiri atau gimana tuh?
3: Karena ceritanya sedih sih, kayak di lagu tersebut ceritanya tentang Kendrick gitu sama ibunya dan semacamnya. Terus kayak gue kayak damn bro, kayak sedih nih.
0: Sedih. Kacau sih. Udah menyangkut orang tua tuh kacau sih. Alright, gitu ya Ilham ya. Kita next lagi ada dari Lara ya, yang udah bertanya. Ini sejak pertama kali kalian bertemu hingga akhirnya bisa berkarya bersama, kalian pasti ada banyak cerita, perjuangan dan kegagalan yang tidak diketahui orang lain. Dari semua proses itu, kegagalan apa yang paling membekas dan hampir membuat kalian ingin menyerah? Ini mungkin di dunia musik ya. Lalu apa yang membuat kalian lebih memilih untuk tetap bertahan sampai hari ini? Nah itu berat banget pertanyaan-pertanyaannya dah.
2: Iya apa sih? Giliran di Grace Kylie lagunya lebih lucu. Giliran begini galau-galau. Maunya apa?
0: Kebalik ya. Kebalik ya. Agak bingung menempatkan ya. Tapi gimana so far? Maksudnya selama bermusik mungkin ya ada kejadian nggak yang bikin kayaknya gue udah deh gak di musik deh gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mungkin dari Yoka dulu deh.
3: Paling mungkin ketika gue bikin lagu tuh karena mungkin proses berkarya juga kali ya. Jadi kita gak selalu bikin lagu yang bagus gitu. Yes. Kadang di sana gue kayak, aduh, apakah gue emang untuk musik atau enggak gitu. Bener-bener. Jadi cuman gue gak pernah nyerah gitu. Karena ya ini proses berkarya emang kayak gini gitu. Kayak kita harus ngebikin 100 lagu yang jelek dulu untuk satu lagu yang bagus.
0: Asik, gokil, sedap.
2: Keren dia.
0: Sedap.
2: Jamblang deh sama gue nih.
0: Lu jangan begitu dulu, Grace. Lu jangan begitu dulu. Nah, gimana, Grace?
2: Kalau gue, mungkin lebih karena dari awal kan gue udah kebiasa dengan konten cover ya, kayak. Jadi pas gue mempromosikan lagu sendiri tuh kadang kayak flow pasti kan.
0: Yes,
2: karena orang-orang udah terbiasa dengerin gue tuh ngebawain lagu orang. Cuman yang bikin gue tetap jalan tuh mungkin lebih karena kayak Yoka tadi sih, mendingan rilis dulu, rilis dibanding kayak harus perfeksionis nih, kayak harus gimana promonya gini, lagunya harus gini gitu. Jadi mendingan kayak jalanin dulu aja gitu.
0: Iya, benar sih. Yang penting adalah ya kita tetap berkarya aja. Masalah mungkin karya kita disukain apa enggak itu urusan nanti, urusan orang-orang sendiri juga.
2: Nah,
0: karena
2: itu,
0: menurut gue lagu itu akan menemukan orang yang tepat sih sebenarnya sih. Menurut gue sih,
3: betul.
0: Di lagu apapun itu gitu kan. Tapi ini ngomongin soal mungkin ngerilis lagu gitu, kalian sempet gak sih ngerasa takut gitu ketika pertama kali ngerilis lagu gitu? Dari Yoka gimana?
3: Takut mungkin kayak kalau pertama kali tuh karena waktu itu cuman kayak coba-coba aja gitu. Kayak gak ada ekspektasi apapun gitu. Jadi kalau ketakutan gak ada kalau dulu gitu, kayak have fun aja gitu.
0: Okay.
3: Gue kayak bikin musik karena emang for the music gitu, ya bukan untuk apapun. Jadi walaupun entah itu flop atau apapun, tetap enjoy aja gitu.
0: Enjoy aja, tetap berkarya aja lah ya. Benar-benar. Kalau dari lu guys, apalagi ini mungkin.
2: Iya gimana?
0: Kok tiba-tiba dia ngeblank. Kan maksudnya ini kan pertama kali mungkin lo mulai nulis lagu gitu ya, di lagu-lagu di alter ego lo ini lah ya. Lo ada ketakutan gak ketika pertama kali nulis dan akhirnya dirilis gitu?
2: Iya enggak ya, karena lagi-lagi kan nulis ini bareng-bareng kan. Dan respon mereka tuh mostly kayak positif gitu. Kayak, bro keren banget. Terus kayak, mau rilis. Yaudah ayo guys. Jadi emang semangat banget sih malah.
0: Oh iya, oh wow.
2: Iya.
0: Bener-bener. Tapi ketika nanti dihadapkan ketika harus Grace sendiri yang nulis. Nah itu.
2: Kayaknya malah gak rilis deh gitu.
0: Kok malah gak rilis?
2: Bayangkan OPT-nya.
0: Iya, udah. Oh gitu ya. Berarti kayak ya udah, maksudnya berkarya aja, rilis aja lah ya. Benar-benar. Dan di lagu ini juga sebenarnya kan banyak kepala gitu kan. Banyak kepala yang ada di dalam lagu ini gitu. Itu agak susah enggak tuh untuk menyamakan satu visi gitu?
2: Enggak sih kalau dari aku pribadi, karena mungkin karena udah beberapa kali ya, bukan yang first time banget nulis lagu bareng. Makanya kayak udah terbiasa dengan cara-cara masing-masing gitu. Jadi lebih ke sharing aja sih sebenarnya.
0: Oh ya, lebih sharing gitu ya, karena emang bukan pertama kali kerja sama. Tapi kan juga kalian kan juga masing-masing punya project sendiri kan. Itu gimana cara-cara ngatur waktunya? Works up gak ini di lagu ini?
2: Kalau aku sama Yoka sih enggak ya kita ya, Yoka?
3: Iya enggak.
2: Enggak.
0: Oke, berarti ya bagian hip-dutnya dinyanyiin sama Grace, nanti rapnya sama Yoka gitu ya.
2: Iya,
0: yeah,
2: betul.
0: Bener-bener. Tapi kalau dari segi lagu, berarti yang mutusin benar-benar full dari Aji Kor atau gimana? Kak Aji tadi.
2: mutusin apa nih?
0: Dari segi musiknya, aransemen segala macam.
2: Oh iya iya, iya sih. Yeah. Karena kan dari awal, jadi bisa terjadinya, bisa adanya lagu ini tuh awalnya dari si Kak Aji emang ngirim beberapa demo musik. Dia kan emang suka produce kan, produce. Okay. Abis itu dia ngirimin salah satunya, nggak salah satu sih, dia beberapa. Terus aku kirim, pilih salah satunya yang ini. Terus aku kayak, kok lucu ya, aku tambahin nada. Aku kirim lagi ke dia, dia kayak, bro ini lucu bro. Akhirnya dari situ kita kayak lanjut bikin lirik yang rame-rame tadi. Makanya kayak, yaudah lah, rilis lah gitu.
0: Oh, berarti dari sampel-sampel sebenarnya yang dikirim sama Kak Aji ini ya?
2: Yes.
0: Ya, dan pilih dan dibikin lagu. Itu awalnya ya, benar-benar. Ini mana sih Aji sih? Ngobrol dah.
2: Iya dah, sibuk banget sih. Gue tau lu sibuk banget. Bro, ngomongin waktu bro.
0: Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Grace dan juga Yoka. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Grace dan juga Yoka.
1: Yo.
2: Halo.
0: Batuk dulu.
2: Mana aja?
0: Alright, alright, alright. Berarti di lagu ini sebenarnya secara apa ya? Secara umum apa sih sebenarnya pengin disampaikan ke yang dengerin lagu ini itu sebenarnya apa? Harapan kalian deh di lagu ini.
2: Sebenarnya yang paling penting joget dulu sih. Ceritanya belakangan lah ya.
0: Bener.
2: Tapi nggak terlalu mikirin ceritanya gitu di sini. Aku harap pada suka juga sih ya, pada suka, pada enjoy sama lagunya. Bisa didengerin terus sama teman-teman RA 42. Asik.
0: Udah paham ya.
2: Udah.
0: Masuk. Bener. Nah, kalau dari Yoka sendiri deh, mungkin apa yang pingin lu sampein di lagu ini dari rap lu sendiri gitu, asik. Bagian rap ya.
1: Mungkin dari gue sih kayak masalah hubungan itu jangan diambil serius gitu. Kayak
0: okay.
1: Dijogetin aja gitu kayak kata Grace tadi.
0: Benar. Jadi buat santai aja, enjoy aja, YOLO aja lah ya kalau kata orang.
2: Asik. Benar.
0: Bener-bener, aduh kok bahasa gue, istilah gue tua ya, YOLO gitu, itu udah lama banget.
2: Ketara banget ya, gimana?
0: Apa sih, kalau kata Gen Z sekarang apa sih?
2: Apa ya, gak ada sih.
0: Gak ada ya, tetap ya, sama lah ya. Alright. Oke, berarti di lagu ini udah ada MV-nya belum?
2: MV belum.
0: Belum ada ya, akan ada kah? Atau ada visualizer?
2: Tergantung yang dengerin ya. Kalau pada dengerin, kita bikin MV.
0: Itu dia. Makanya yes, didengerin yes. Ya, bisa dengerin di mana aja nih berarti?
2: Di all platforms pastinya, di Spotify ada, di YouTube juga ada visualizer ya sebenarnya untuk sekarang.
0: Oke. Okay.
2: Di Apple Music ada, semua ada.
0: Semua ada ya. Dan ternyata bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia.
2: Ah itu, masuk.
0: Masuk. Kerjaan gue begitu bro. Alright deh, mungkin terakhir dari Yoka dan juga Grace, ada yang ingin sampaikan nggak ke teman Produ seluruh Indonesia di melamar ini? Silakan boleh Grace dulu.
2: Buat teman-teman Pro 2, selain jangan lupa dengerin lagu ini, jaga kesehatan ya. Karena yes. Aku melihat akhir-akhir ini banyak banget orang yang sakit. Betul. Tolong dijaga kesehatannya, istirahatnya, makannya. Bahagia terus. Dan jangan lupa stream 24/7. Yes. Jangan tes aku.
0: Nah itu dia.
2: Dan ke
0: dari Yoka, silakan, ada yang ingin samain gak?
1: Yang pastinya jangan lupa dengerin lagu ini. Dan ya jaga kesehatan juga, kata Grace juga.
0: Asik.
1: Kemudian jangan sedih-sedih kalau ada masalah hubungan. Jangan sedih, dengerin lagu ini aja.
0: Yo, jogetin aja bro.
2: Brazil.
0: Oh iya Brazil. Ketahuan umurnya kan. Brazil ya bener. Brazil. Alright. Aduh tadi gue jadi lupa kan mau nanya apa lagi. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Jangan Tes Aku ya. Di semua yes. platform ada. Terus juga di MV-nya, visualizer-nya ada ya.
2: Ada.
0: Bisa dicek di mana? YouTube Grace atau?
2: YouTube-nya bukan Grace, ada.
0: Oh, bukan Grace, ada ya. Bisa dicek yes. di situ dan bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terakhir deh. Mungkin next project-nya akankah ada yang bisa di spill? Mungkin dari Yoka Grace.
2: Kalau aku ada sih di bukan Grace dan Grace Kaitlin. Aku yang penasaran ini ya.
0: Iya. Oh berarti untuk bukan Grace ini akan ada proyek selanjutnya berarti?
2: Ada. Cuma belum tahu ya collab. Kayaknya collab sama Zin sih.
0: Oh, akan collab juga ya. Tapi yes. secara musik berbedakah atau sama root-nya?
2: Mungkin afro. Mungkin, enggak tahu ya. Bisa ganti tiba-tiba jadi koplo.
0: Nah, itu terlalu random. Itu terlalu random. Benar-benar. Kalau dari Yoka sendiri akan enggak ada single-single lu next-nya yang akan dirilis?
1: Ada. Mungkin nanti aku bakal rilis lagu yang lebih cheerful lagi supaya kita tetap bahagia gitu.
0: Berarti lu sendiri aja atau ada kolaborator lain?
1: Kayaknya sendiri sih. Plannya sendiri.
0: Ya? Plannya masih sendiri ya. Benar-benar. Oke deh, pokoknya jangan lupa dengerin karya-karya mereka teman Pro 2 ya. Ada bukan Grace, ada Grace Kaitlin, ada Yoka juga. Gue jadi harus promoin dua ini kan.
2: Iya.
0: Karena ada alter ego lu nih. Alright, thank you so much Grace, thank you so much Yoka.
2: Thank you so much
0: guys. Sukses selalu ya. Nanti ditunggu project-project selanjutnya, kita ngobrol-ngobrol langsung ya.
2: Let's go.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seseruan 1 jam terakhir ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Kalau gitu nama gue Editama pamit dan juga
2: bukan Grace
0: dan juga
1: Yoka.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye.
2: Bye bye.
1: Bye bye.

0: Aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Di Pro 2 teman terbaik kamu, Tamu Pro 2 PNU Jakarta, selamat malam ya. Apa kabar Tamu Pro 2 di malam hari ini? Mudah-mudahan masih aku tahu kamu dalam keadaan sehat ya, sehingga bisa menjalani berbagai aktivitas di malam hari ini dengan penuh semangat ya. Oke Tamu Pro 2 ya, kembali PNU menemani kamu di malam hari ini. Tamu Pro 2 yang lagi duduk santai, Tamu Pro 2 ya bersama keluarga tercinta PNU Jakarta, selamat malam aja untuk kamu, atau yang lagi menikmati makan malam ya, ini juga ucapkan selamat malam. Yang lagi dinas malam juga ya, mungkin sipnya sip malam hari ini. Nah, apa ini ucapkan selamat malam aja untuk teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 di malam hari ini ya, seperti biasanya aku akan memberikan beragam informasi dan juga lagu-lagu ya teman Pro 2 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Pukul 20 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya Top Rondu yang di malam hari ini masih aku berikan ya berbagai informasi dan juga lagu-lagu untuk kamu di Top Rondu. Nah, Top Rondu produser Olivia Zalianty yang menghadirkan lagu Pancasila untuk mengajak masyarakat Indonesia meresapi nilai-nilai kebangsaan ya melalui musik. Karya tersebut mengemas 5 sila Pancasila dalam aransemen orkestra yang diharapkan mampu ya menyentuh pendengar dari berbagai kalangan. Ia menjelaskan gagasan menciptakan lagu Pancasila berangkat dari keinginannya menghadirkan pengalaman berbeda dalam memahami dasar negara. Ia berharap ya masyarakat tidak hanya sekedar menghafal setiap sila ya, tapi juga merasakan makna Pancasila melalui alunan musik. Nah, menurutnya Top Rondu, musik memiliki kekuatan emosional yang membantu pesan kebangsaan tersampaikan lebih mendalam kepada para pendengarnya. Jadi perpaduan melodi dan juga lirik ya diharapkan mampu ya menghadirkan kedekatan emosional sehingga nilai Pancasila lebih mudah dihayati masyarakat. Nah, Top Rondu, dalam proses kreatifnya Olivia mempertahankan ya seluruh teks 5 sila Pancasila tanpa menambahkan ataupun dia mengubah satu kata pun. Ia memilih ya pendekatan tersebut agar pesan utama dasar negara tetap utuh meskipun disampaikan melalui format musik yang berbeda. Nah, Top Rondu ia juga berharap ya lagu Pancasila ini tidak berhenti sebagai karya musik tetapi mampu ya menginspirasi masyarakat menerapkan nilai leluhur dalam keseharian masyarakat ya. Nah, informasi tadi Top Rondu ya, ini akses dari platform rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, top produce lagu dari Olivia Iya Fafir. Top produce sudah datang ke kita di pukul 20 lewat 39 menit waktu Indonesia Barat. Dan top produce ya, Netflix memastikan K-pop Demon Hunters 2 akan tayang di bioskop ya pada tahun 2029. Sequel film animasi tersebut akan mendapatkan perimisan layar lebar yang lebih luas dibandingkan film pertamanya. Sebelumnya ya, film pertama K-pop Demon Hunters dirilis Netflix pada tahun 2025. Nah, film tersebut kemudian menjadi salah satu tayangan yang paling sukses di platform streaming tersebut. Nah, kesuksesan itu membuat Netflix ya kembali membawa filmnya ke bioskop. Penayangan ulang dalam format sing-along ya meraup sekitar 19 juta dolar Amerika Serikat dalam 2 hari ya. Nah, hasil tersebut menjadi salah satu pencapaian penting bagi film original Netflix di bioskop. K-pop Demon Hunters ya bahkan menjadi film original Netflix yang pertama yang menduduki posisi teratas di box office. Sebelumnya Netflix ya cenderung memberikan masa tayang terbatas ya untuk film-film originalnya di bioskop. Film biasanya hanya diputar selama sekitar 1 minggu sebelum tersedia di layanan streaming. Nah, strategi tersebut ya sempat mendapatkan kritik dari sejumlah pemilih bioskop. Netflix kemudian mulai memberikan ruang lebih besar ya bagi beberapa film untuk tayang di layar lebar. Jadi K-pop Demon Hunters yang menjadi salah satu film yang ikut mengubah strategi tersebut. Nah, kesuksesan penayangan ulang menunjukkan adanya minat penonton untuk menyaksikan film Netflix di bioskop. Netflix juga menerapkan ya perilisan bioskop yang lebih luas untuk proyek lainnya. Salah satunya adalah film Narina ya, The Magicians, Apparatus Garofen Greta Gerwig ya. Jadi sementara K-pop Demon Hunters 2 ya, baru saja dijadwalkan tayang pada tahun 2029. Sequel tersebut akan melanjutkan kesuksesan film pertama yang membangun basis penggemar di berbagai negara ya. Jadi untuk kamu di penggemar K-pop Demon Hunters sama Pro 2 sudah nonton jadi ya, Netflix. Nah, ini akan di tayang lagi di tahun Pro 2 ya di bioskop ya. Jadi di tahun 2029 nanti di tahun Pro 2, mudah-mudahan masih panjang umur ya, masih bisa menyaksikan K-pop Demon Hunters 2 ya di bioskop.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Oke, Tom Pro 2 lagu dari Raisya, ya tentang dirimu. Nah, Tom Pro 2 masih pengen berikan informasi untuk kamu. Bahasanya film Para Perasuk ya, meraih 3 penghargaan dalam ajang ASEAN Academy Creative Awards ya 2026. Pencapaian tersebut membawa film Indonesia itu menjadi National Winner Indonesia untuk 3 kategori. Nah, berdasarkan informasi dari laman Instagram film Para Perasuk, nah film ini meraih 3 gelar National Winner Indonesia. Nah, ketiga penghargaan tersebut yaitu Best Picture Film, Best Actor in a Leading Role, dan Best Actress in Leading Role ya. Ya, untuk kategori Best Picture Film, penghargaan diberikan kepada film Para Perasuk. Nah, selain itu juga 2 pemeran utama film tersebut juga meraih penghargaan pada kategori acting. Nah, 2 pemeran yang meraih penghargaan yaitu Angga Yunanda meraih Best Actor in a Leading Role ya sebagai Bayu. Selanjutnya Anggun meraih Best Actress in Leading Role melalui perannya sebagai guru Asri. Nah, kemudian 3 penghargaan tersebut menjadi pencapaian bagi Para Perasuk ya di ajang AACA 2026. Penghargaan tersebut juga membawa nama film Indonesia ke tahap kompetisi berikutnya. Nah, selanjutnya Para Perasuk akan mewakili Indonesia dalam perebutan Grand Winner Awards AACA 2026. Film tersebut akan berkompetisi bersama National Winner dan berbagai negara Asia ya. Nah, selamat ya untuk film Para Perasuk Tom Pro 2 ya yang sudah mendapatkan penghargaan tersebut. Dan informasinya apa ini akses dari RRI.co.id.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, tahun Pro 2 tentunya masih pengen berikan informasi ya untuk kamu nih tahun Pro 2 bahasanya NCT 123 ya, masuk Penny 127 ya, menggelar konser 5 tahun Tour Neo City Jakarta The Redland di Indonesia Arena ya, di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dendra Global ya, sebagai promotor membagikan sejumlah panduan ya bagi penonton supaya pengalaman menonton konser tetap nyaman, tertib dan aman. Nah, sebelum datang penonton diminta menukarkan ya gelang konser dan memakai selama berada di area pertunjukan. Nah, penonton sendiri tahun Pro 2 juga disarankan ya mengenakan pakaian nyaman serta datang lebih awal ya. Nah, tahun Pro 2 penonton juga perlu nih memperhatikan ya barang bawaan dikarenakan agar tidak menghalangi ya pandangan orang lain selama pertunjukan. Nah, selain itu juga penonton tidak diperbolehkan ya di penu dan diminta tidak mengangkat ponsel terlalu tinggi ya. Nah, tahun Pro 2 gimana? Kamu sudah nonton nih tahun Pro 2 konsernya NCT 127 ya yang baru saja melaksanakan konsernya di Indonesia ya. Informasi tadi tahun Pro 2 ini akses dari CNN Indonesia.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin,
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod? Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih, Pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kita mau pro 2 ya, masih pengen diberikan informasi untuk kamu ya di malam hari ini tahun pro 2. Nah, ada nih beberapa sikap ya yang tenang nih tahun pro 2 saat orang lain meragukan pilihan hidup kamu ya. Nah, tahun pro 2 ya, tidak semua orang akan memahami ya jalan yang kamu pilih. Ada yang bertanya dengan nada heran, ada yang mengkritik terang-terangan, bahkan ada yang meragukan, sikap meremehkan ya. Nah, ketika itu terjadi, rasa campur aduk ya, kita ingin menjelaskan pembelaan diri atau bahkan membuktikan bahwa mereka salah. Nah, jadi tahun pro 2 berada di situasi seperti ini sebenarnya bukanlah tanda bahwa pilihan kamu keliru. Justru seringkali ketika kita berani memilih jalan yang berbeda dari kebanyakan orang, respon orang ragu dari sekitar kita adalah konsekuensi yang wajar ya. Yang penting tahun pro 2 bukan bagaimana mereka bereaksi, melainkan bagaimana kamu menyikapinya ya. Yang pertama tentunya kita gak boleh ya terburu-buru membela diri. Jadi tahun pro 2, saat diragukan ya, respon pertama yang sering muncul adalah keinginan untuk langsung memperjelas panjang lebar ya. Nah, kita ingin mereka mengerti alasan, proses dan pertimbangan yang sudah kita pikirkan matang-matang. Namun ketenangan justru dimulai dari kemampuan untuk tidak reaktif. Nah, tidak semua komentar perlu dilawan dengan argumen, tidak semua keraguan harus dijawab dengan pembuktian saat itu juga ya. Selanjutnya, tahun pro 2 memahami bahwa tidak semua orang punya perspektif yang sama. Jadi seringkali orang meragukan pilihan kita bukan karena mereka ingin menjatuhkan, melainkan karena mereka melihat dari sudut pandang yang berbeda. Nah, mereka mungkin ya tumbuh dengan nilai yang lain, nah pengalaman yang lain dan kekuatan yang berbeda. Misalnya ketika kamu memilih karir yang tidak umum, nah pindah ke kota sendirian, atau ya memutuskan jalur hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi dari keluarga.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Pro 2 sampai di sini berakhirlah sudah rekan acara kami untuk edisi hari ini, hari Senin ya, 5 Oktober 2026. Mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas sepanjang hari ini, saya Penny Sartina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Tamu Pro 2. Penny ucapkan selamat beristirahat, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

1Pro2 di seluruh Pulau Nusantara atau dimanapun berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia RENAI, mengudara dengan frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, edisi Selasa 6 Oktober 2020. Dari Sepompang Latunda, saya Farah Fernanda mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara.

0: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai. Teman terbaik kamu.
1: Kisi, kisah inspirasi. Teladan bakti kepada orang tua. Kisah Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni adalah seorang tabi'in yang sangat terkenal karena kebaktiannya kepada ibunya. Dia hidup di Yaman, jauh dari kota Madinah. Tetapi dia sangat ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, Wais tidak bisa meninggalkan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ibunya meminta Wais untuk tidak pergi ke Madinah dan tetap menemaninya. Wais sangat berat hati, tetapi dia tidak bisa menolak permintaan ibunya. Dia memutuskan untuk tetap di Yaman dan merawat ibunya. Nabi Muhammad SAW berkata, Wais Al-Qarni adalah salah satu orang yang paling dicintai Allah karena kebaktiannya kepada ibunya. Hadis riwayat Muslim. Setelah ibunya meninggal, Wais pergi ke Madinah dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi sangat menyambut Wais dan meminta para sahabatnya untuk menghormatinya. Wais Al-Qarni adalah contoh dalam berbakti kepada orang tua. Dia lebih memilih untuk merawat ibunya daripada memenuhi keinginannya sendiri untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kisah Wais Al-Qarni ini menginspirasi kita untuk selalu berbakti kepada orang tua dan menghargai jasa-jasa mereka.

0: Buku Sejarah Kepulauan Riau dari Zaman Kerajaan hingga Era Modern karya Haji Guntur Kurniawan. Buku ini mengulas sejarah panjang Kepulauan Riau dari masa kerajaan-kerajaan Melayu, penjajahan kolonial, hingga perkembangan wilayah tersebut di era modern. Penulis menyajikan informasi yang mendalam mengenai sejarah, budaya, dan sosial ekonomi di Kepulauan Riau yang menjadi penting baik di tingkat regional maupun nasional. Kepulauan Riau memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan kerajaan-kerajaan besar di Asia Tenggara, terutama Kerajaan Melayu yang dominan. Pada masa lampau, Kepulauan Riau merupakan wilayah yang sangat penting dalam jalur perdagangan internasional, menghubungkan pedagang dari Cina, India, dan Arab. Salah satu kerajaan yang dikenal adalah Kerajaan Riau Lingga yang berpusat di wilayah yang kini dikenal dengan nama Kepulauan Riau. Kerajaan ini merupakan bagian dari Kesultanan Melayu yang juga memiliki kekuasaan di Selat Malaka. Selama periode kerajaan, Kepulauan Riau menjadi pusat kegiatan maritim dan perdagangan. Aktivitas pelayaran dan perniagaan yang pesat membuat wilayah ini menjadi tempat pertemuan berbagai budaya yang kemudian menciptakan pola sosial yang khas. Tidak hanya itu, Kepulauan Riau juga menjadi kawasan yang strategis bagi pengaruh politik, baik dari kerajaan-kerajaan besar di Asia Tenggara maupun kolonial Eropa. Ketika penjajahan Eropa dimulai, Kepulauan Riau menjadi objek perebutan antara berbagai kekuasaan kolonial. Portugis, Belanda, dan Inggris saling berlomba menguasai wilayah yang kaya sumber daya alam ini. Salah satu peristiwa penting yang dibahas dalam buku ini adalah penguasaan Belanda atas wilayah ini, yang berimbas pada perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat Riau. Pengaruh Belanda terlihat jelas dalam sistem pemerintahan dan tata kelola sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan untuk kepentingan kolonial. Selain itu, pengaruh Inggris juga sangat besar dalam sejarah Kepulauan Riau, terutama dalam hal politik dan perbatasan wilayah. Kepulauan Riau sempat menjadi bagian dari kebijakan Inggris yang mempengaruhi jalur pelayaran dan perdagangan yang sangat vital bagi perdagangan internasional, terutama di Selat Malaka. Meskipun terdapat perbedaan kekuatan kolonial yang menguasai, Kepulauan Riau tetap mempertahankan kekayaan budaya dan sistem sosial yang melekat pada masyarakat Melayu. Setelah Indonesia merdeka, Kepulauan Riau tidak terlepas dari dinamika perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan dari penjajahan. Masyarakat Kepulauan Riau turut berperan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, baik melalui perlawanan langsung terhadap penjajah maupun dengan mendukung perjuangan kemerdekaan dalam bentuk lainnya. Setelah Indonesia merdeka, Kepulauan Riau mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dalam aspek sosial dan ekonomi. Sebagai bagian dari Republik Indonesia, Kepulauan Riau menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan wilayah, mengelola sumber daya alam, dan menciptakan kesejahteraan bagi penduduknya. Selain itu, perubahan politik yang terjadi pasca kemerdekaan juga turut membentuk identitas Kepulauan Riau sebagai daerah yang memiliki peran penting dalam konteks politik nasional. Pada masa modern, Kepulauan Riau mengalami transformasi yang pesat. Pemekaran wilayah yang membentuk Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2004 menjadi tonggak penting dalam sejarah daerah ini. Dalam beberapa dekade terakhir, daerah ini menunjukkan kemajuan ekonomi yang luar biasa dengan sektor industri, perdagangan, dan pariwisata yang berkembang pesat. Keberadaan kawasan industri seperti Batam yang menjadi pusat pengolahan dan produksi barang elektronik serta status Kepulauan Riau sebagai salah satu pusat perdagangan di Indonesia turut mempercepat laju perekonomian daerah ini. Di samping sektor ekonomi, sektor pariwisata juga turut berkembang berkat keindahan alam Kepulauan Riau yang kaya akan pantai dan pulau-pulau eksotis. Kepulauan Riau kini menjadi salah satu destinasi wisata yang digemari, terutama dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Pengaruh globalisasi pun mulai terasa dengan semakin terhubungnya Kepulauan Riau dengan negara-negara di dunia, baik dalam hal perdagangan maupun budaya.
1: Pendengar, berbicara tentang stres ini adalah hal yang umum dan wajar sebenarnya ya dialami oleh seseorang. Tapi stres ini juga perlu dikelola dengan baik agar tidak menjadi hal yang negatif. Karena kalau tidak dikelola dengan baik, maka ini bisa saja mengganggu kegiatan sehari-hari, kemudian mengganggu kesehatan fisik kita, bahkan kesehatan jiwa kita. Beberapa gejala stres yang umum ya meliputi gejala fisik seperti sakit kepala, gangguan tidur, dan perubahan nafsu makan. Untuk gejala psikologisnya seperti mudah marah, cemas, dan juga depresi. Nah, untuk gejala kognitif misalnya jadi sulit fokus, mudah lupa ya. Ada juga gejala perilaku seperti menghindar dari tanggung jawab. Sebenarnya stres ini bukan musuh ya, tapi sinyal dari tubuh kita. Nah, melansir dari unggahan Instagram Ayo Sehat Kementerian Kesehatan, ada beberapa cara nih untuk mengelola stres. Pertama, berpikir positif dengan cara memikirkan hal-hal baik yang bisa membuat kita kuat. Kemudian yang kedua, jaga pola hidup sehat dengan mengatur jam makan, jam kerja, dan jam istirahat biar nggak terlalu capek ya. Cara lainnya, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan dan berikan bantuan sebisanya, serta bicara dengan teman, keluarga, atau orang yang dipercaya untuk mendapat dukungan. Tapi kalau beberapa cara tadi tidak bisa mengurangi atau mengatasi stres yang kita rasakan, ya kita bisa mencari bantuan dari ahlinya ya, biar stres yang kita alami bisa teratasi dengan tepat.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, namun ia pernah mencela, menuduh tanpa bukti, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul sesama. Maka pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dizolimi. Jika pahalanya habis, sementara kezolimannya belum terbayar, dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya. Lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim.

0: Kisi Kisah Inspirasi, kisah teladan kedermawaan Fatimah putri Rasulullah. Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh bagi wanita-wanita muslimah. Dia dikenal karena kedermawanan dan kemurahannya. Suatu hari, Fatimah meminta Ali bin Abu Thalib untuk membelikan sebuah kalung emas untuknya. Namun, Ali tidak memiliki uang untuk membelinya. Fatimah kemudian memutuskan untuk menjual kalung peraknya dan memberikan uangnya kepada orang-orang miskin. Nabi Muhammad SAW sangat senang dengan tindakan Fatimah dan berkata, "Wahai Fatimah, kamu telah melakukan sesuatu yang sangat baik. Allah akan memberikanmu pahala yang besar." Hadis riwayat Bukhari. Fatimah juga dikenal karena kepeduliannya kepada orang lain. Dia sering membantu orang-orang miskin dan memberikan sedekah kepada mereka. Dia juga membantu suaminya, Ali bin Abu Thalib, dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak. Kisah Fatimah putri Rasulullah ini menginspirasi kita untuk selalu dermawan dan peduli kepada orang lain. Dengan kedermawanan dan kemurahan, kita dapat membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

99,2 FM Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 semua dimanapun berada. Sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas buat teman Pro 2 semuanya dimanapun berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya, dan juga bahagia tentunya. Semangat untuk memulai hari ini teman Pro 2. Mudah-mudahan segala acara ataupun rencana kita hari ini diberikan kelancaran ya. Cuaca juga mendukung aktivitas kita semua teman Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, pagi ini kita dengarkan lagu-lagu hiburan. Nanti ada informasi-informasi seputar nasional untuk teman Pro 2 ya, membersamai teman Pro 2 yang sedang beres-beres pagi hari ini, yang sedang bersiap-siap mungkin mau ke sekolah, ke tempat kerja dan lain sebagainya ya. Dan stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy!
2: An ally has been slain.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
3: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

0: Iya. Apa hal? Apa kisah kau ni, Piah? Pagi-pagi lah terpekak-terpekik kali je. Cepatlah, Ma. Kita siap-siap. Air lah nak surut tu. Songlah, kita pergi berkarang. Hai, yelah. Ma, apa? Sini, Ma. Lihat ni, Ma. Untung besar kita hari ni. Dapat kimak besar.
1: Piah. Janganlah main ambil aja. Kimak ni salah satu biota laut yang dilindungi secara hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional. Dan perlindungan kimak ni sudah tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 mengenai pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, karena populasinya ni semakin langka. Selain itu, kerang kimak berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai penyaring alami air laut, membantu menjaga kebersihan dan kejernihan air, dan menjadi sumber makanan bagi ikan-ikan kecil dan berperan dalam merehabilitasi dasar laut.
0: Yuk, tapi tak apalah, Mah. Ambil satu je, orang takkan tahulah.
1: Tak boleh. Dahlah, yuk kita kesana aja.
2: Menjaga biota laut berarti menjaga ekosistem laut dan keseimbangan alam.

0: Dit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih, Kak? Ribet amat. Lagi nyuci tahu.
0: Kita harus hemat air loh, Dek.
1: Lah, kan airnya banyak, Kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya?
0: Kamu tahu gak, Dek? Bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, Dek.
1: Iya deh, Kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu, Tom Pro 2 di pukul 6 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Satu informasi membanggakan Tom Pro 2 mengenai laga timnas Indonesia menghadapi Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 berjalan sengit ya. Di menit ke-82 oleh Romney dilanggar di dekat kotak penalti oleh pemain Thailand, Nicholas Michelson, dan diganjar kartu kuning kedua. Gol pada pertandingan tersebut baru tercipta pada menit ke-84 setelah tendangan bebas Dan James mengenai pemain Thailand di kotak penalti dan berbuah gol. Namun jelang 3 menit sepakan pemain Thailand Ikhlas Sanron di menit 87 bersarang di gawang Emil Audero mengubah skor menjadi 1-1. Pertandingan antara Indonesia versus Thailand pun berlanjut ke babak pertambahan waktu. Nah, jadi melalui hasil tersebut, Indonesia gagal mengunci kemenangan di akhir waktu normal babak kedua. Sebelumnya di babak pertama, laga berjalan dengan sengit. Ya, kedua tim bermain dengan tempo yang cepat, namun pertahanan masing-masing sangat solid. Peluang demi peluang diraih oleh kedua tim tersebut, namun hingga peluit babak kedua berakhir, skor tetap menunjukkan 1-1 untuk Indonesia dan Thailand. Kemudian Tom Pro 2, susunan pemain Indonesia versus Thailand ya, Emil Audero, kemudian ada Kevin Dix, ada Elkan Bagot. Tom Pro 2 untuk Thailand ada Saranon Anuin, Netapong Syaira juga. Untuk Tom Pro 2 yang mau tahu lebih jelasnya, detailnya juga bisa mengakses informasi ini dari rri.co.id. Jangan kemana-mana, nanti aku balik lagi ya setelah lagu-lagu berikut ini. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, sudah pukul 6.48 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kembali kita beralih dengan satu informasi sebelum kita lanjutin lagu-lagu kita di pagi hari ini, Tom Pro 2. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto memastikan pembebasan bersyarat Indra Kents dicabut karena proses remisinya itu ditemukan tidak sesuai ketentuan. Nah, pencabutan pembebasan bersyarat tersebut dilakukan setelah kementerian menemukan adanya proses remisi yang dinilai bermasalah dalam pemberian hak narapidana. Sebelumnya, Inspektur Jenderal Kementerian IMI Pas Rudi Setiawan menyebut pihaknya merekomendasikan pencabutan pembebasan bersyarat Indra Kents. Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Rudi menjelaskan rekomendasi tersebut berkaitan dengan temuan Ombudsman Republik Indonesia saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong. Dalam sidak tersebut ditemukan 3 kontainer yang tercatat sebagai barang milik negara, tetapi digunakan atau diisi oleh warga binaan termasuk Indra Kents ini. Nah, jadi Rudi tidak menjelaskan secara rinci mengenai isi kontainer yang dikaitkan dengan Indra Kents ini. Namun temuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap pengelolaan dan perlakuan terhadap warga binaan di Lapas Cibinong ya. Oke, Tom Rado, untuk informasi ini kamu juga bisa mengakses ya dari rri.co.id.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Cangya, 좋아하는 랜덤 게임! 랜덤!